0: beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Dik.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
1: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
2: Ada promo juga nih, Dek.
1: Apaan tuh, Bang?
3: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Sepi dah.
5: Iya, ya.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
6: Iya dong, fantastis.
7: Siap, cantik.
5: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
6: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
6: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Hai. Sorry, Megandomani ya?
9: Iya, benar.
8: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Apalagi ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
9: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah.
9: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana? Mewah juga ya wanginya.
9: Mm-mm. Dan tahan lama.
8: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
10: Wings Care.

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh iya?
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipi dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
7: Yes, yes, Chef.
8: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
9: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
8: Iya, Dik.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
9: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
10: Ada promo juga nih, Dek.
9: Apaan tuh, Bang?
11: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah.
14: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
9: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
11: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
15: Jadi gitu ceritanya.
16: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
16: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
16: Kenyal mie-nya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
16: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
17: Glitter, break dulu yuk.
18: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
19: Yang pedes-pedes pasti enak.
20: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
21: Yang pedesnya bombastis kan.
22: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
17: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
22: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
17: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
22: Ada topping kris-krisnya.
18: Wah, bener rasanya yummy.
19: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
22: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
19: Yuk, glitter, let's start.
23: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik habis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
24: Welcome to
0: Mai.
1: Hai Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delisia.
24: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
24: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
24: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue.

0: jam 6 pagi. Selamat berkemas untuk beranjak ke tempat aktivitas. Semoga harimu bahagia.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya Sukabumi.
2: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortun FM, geng-gireng
0: euy. Geng-gireng euy, teu ka mana-mana Teh Meliandri.
1: Acan, menit siap-siap itu bade
0: oke. Oh, bade lari.
1: Panas, oh, bade jalan-jalan.
0: Jalan-jalan. Jut nya di rumah. Mohon.
1: Nama Uwi terus ngalayat
0: Mel mah. Terus ayeuna bade keluar deui gitu Teh Mel.
1: Oh, udah nama bensin aja bade healing.
0: Oh, bade healing.
1: Aduh kita Neng. Neng itu sarang saha eta?
0: Nyalira kuduna sarang Pongki. Tapi Pongkina
1: Pongkina bobo keneh ya.
0: Eta jemput mamah na ke ujung genteng.
1: Nya.
0: Bade kawe naon atuh Teh Mel?
1: Nya. Hoyong kagoda.
0: Kagoda. Boleh kintun-kintuna Teh Mel.
1: Kintun-kintunanya Kang Mais. Sama Mama Rindu. Mais
0: pada lomba sanes di grup teh.
1: Mais teh bae sanes menuju di resi kelasuna teh.
0: Oh, menuju di resi kelas.
1: Lombanya minggu depan.
0: Oh, minggu depan. Terus
1: Terus Kang Mama Rindu sarang sendal jepitna. Nya. Kang Ote Olivia, Kang Budi sarang Teh Delana.
0: Nya.
1: Mama Indah, Mama Nusa. Mama Bungsu, Mama Sam, Mama Sipa, Mama Rosi,
0: nah.
1: Teh Mano alias Cijule,
0: Juragan Lele,
1: Jelujeng Enji, Teh Aren, Teh Asti, Teh Citra, Teh Ranti, Mbak Yuni, Teh Yatim Kali, Mama Kakang Egi, sareng Mama Dapi,
0: Mama Dapi, siap.
1: Kang Oka, Kang Basa.

0: lucu nungguin. Sudah terus rada sesat teteh model sudah
1: teh. Susah belajar.
0: Terbiasa halus nihnya.
1: Terbiasa teh gening teh bel.
0: Padahal kita teh asli orang Sundanya.
1: Iya.
0: Biasalah.
1: Jarang teh apa nu.
0: Kemudian yang sulit mah pasti bahasanya bahasa Inggris.
1: Sabar itu ke hati teh aja teh Mel.
0: Oh kapi Udin, abah Ano.
1: Ayah Santi tuh, terus nyumbul.
0: Ayah Susanti, sekedapnya Will Jeng Enjing. Kang Endang, Kang Gus Mulyadi.
1: Teras.
0: Kang ke Mama Nje, Manini, Teh Aren. Teh Aren di antas naik nanti Aren.
1: Teh Aren.
0: Kang Oka, Kang AM, Kang Wahyu Tahu, Abik Cikundul, Kang Yusman, Teh Eha, Mas Joko, sahadainya. Oh, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Kang Maman Apero.
1: Terus?
0: Kang Deden Bantas, Kang Amar Servis, Kang Muslim, Kang Herlan. Kang Oka Sadayana we. Oh Kang Oka Ibu Utika sareng Neng Heranya sauna teh Neng Hera teh bade tos mulus-mulus mugi asing lungsur langsar.
1: Amin.
0: Tapi bade ngalahirkeun nya Neng Hera. Iya. Hatur nuhun ya, spesialnya kita ngibani Neng Sulit seorang.
1: Seorang saja.
0: Mohon. Atuh menyendirinya.
1: Iya, menyendiri.
0: Kinlah di rancangan ku Teh Mel kadinya.
1: Ya, siap. Diantos Teh Mel.
0: Mohon. Kangoneng Sulis sehat-sehat sapa paosna panjang yuswana abdi rezekina sing engal-engal keura kepala minan nya kamalamila miting bobogohan.
1: Pengen nama kitu Teh Mel.
0: Sulis gelis bager gelis hatur nuhun. Assalamualaikum
1: genjreng. Genjreng euy. Nah, Teh Aren pas-pasannya dipanggil langsung telepon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Teh Aren.
2: Upai Pasundan Pertunai PM Genjreng.
1: Genjreng euy. Tuh cek Teh Mel
2: cenah tadi. Semangat Neng Sulis.
1: Nya kudu semangat. Ke kamana-mana Teh Aren?
2: Kumaha tuh damang?
1: Alhamdulillah damang.
2: Oh, saya pisan eta anu disuhunkeun pamugi sapa posna sehat nya, Neng nya.
1: Siap. Bade kawin naon atuh Teh Aren?
2: Teh Aren mah kawin atuh yang ieu ah. Hoyong Banondari ah.
1: Banondari.
2: Dari Kerawana gitu teteh judulna.
1: Banondari Ayati Deti Kurnia.
2: Mohon eta teh. Da Ayati ieu nya ti mama bungsu teh ieu nya.
1: Mama bungsu.
2: Mohon yang upami aya yang ti mama bungsu.
1: Oh. Teu aya.
2: Oh iya eta we lah.
1: Oke, siap. Bade kintun-kintunna mangga.
2: Intunanya kan nembe haturan wilujeng enjing majeng kasiang Teh Meliandri hatur nuhun karena sapaanna teh. Mugia sehat sekeluarga teh. Sok bade hiling masing ieu nya cing semangat.
1: Hiling mah pasti semangat. Mohon.
2: Kang Oka Teh Olimpia Sinjana oge, Kang Oka

0: Terus naiknya teh gile. Kanggo ka ieu teh Bunda Aca, Mama Sipa, kanggo ka Teh Citra, Kang Pajri, kanggo ka Mama Yati, Mama Sam, Mama Indah, kanggo ka Kang Basar, ka Manini, kanggo ka Ma Iis anu gaduh itu tuh.
1: Salah
0: bintana. Aturan bijing enjing sareng si Abahna. Kanggo Kang AM, Bayusman, kanggo Kang Mus Mulyadi, kanggo Ayah si Santi nya.
1: Terus.
0: Om Amar Servis, kanggo ka Ita sateh. Lap deui sok hilapnya teh sanes hayang ngitun ka sadaya teh sebleng ngahilapnya da terang ngopoli ribon nya. Mun kanggo ka tetah Kang Joko anu gaduh palabuan aturan wilujeng wayah kieu nya. Kanggo ka sadayana we teh anu teh ka teang mah diutamikeun pisan nya.
1: Siap lah.
0: Pangpangna pingpingna dedeh nya ahna nya kanggo kaneng Suwise anu nuju siaran nya di Fortuna.
1: Nya.
0: Mudah-mudahan sehat sapa posna, aya dina panang tayungan Allah panjang puyung di sana barokah milik Rizkina. Neng, mudah-mudahan ya pasanganana mesing soleh.
1: Amin.
0: Kalayan kasep rupina soleh manahna nya neng nya, mapan usahana neng. Amin kan atuh neng.
1: Amin.
0: Mohon.
1: Sing tarik anu, amin.
0: Ya ta. Pang-pangnya kalau ke telelan gaduh itu tuh cikidang cukup pinggan aja gak nyereng cina neng sekeluargi
1: mohon
0: aturan wilujeng enjing tetehnya bermugia sehat
1: amin
0: adedehnya anak pisan kanggo ka etawe nona cantikanya hatur nuhun neng ya
1: amin siap
0: kairing carya sanana upai pasundan Fortuna FM kinyereng diantos kawina assalamualaikum
1: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ayah Susanti asun
2: Upai Pasundan Fortuna FM Genjreng Euy.
1: Genjreng Euy, bangun anu gugah bobo ieu ya, Susanti.
2: Itu di tadi neng gugah mah. Ngan etang bobo deui gitu.
1: Aduh. Jadi sama wae nya gugah bobo.
2: Ya gitu. Sehat atuh neng ya?
1: Alhamdulillah sehat. Kumaha Susanti teu ka mana-mana? Teu healing bareng keluarga pas teh mel? Teu acan.
2: Healing ka sawah
1: tadi. Healing ka sawah.
2: Ngurek.
1: Bade kintuna bade naon atuh aya Susanti di poe Minggu ayeuna?
2: Kawihna heula neng nya.
1: Moal enggak kawihna?
2: Hoyong Pak Anggang.
1: Pak Anggang.
2: Anu ti Agus neng.
1: Nya aya Agus Kapinis. Siap.
2: Aturan aja jeung nanging nya Meliandri tadi nya.
1: Mel healing jeung teh memang mohon.
2: Mun geus terah healing gitu. Di hati we nya.
1: Nya. Terus?
2: Terus aren nya.
1: Mohon.
2: Teras Mais.
1: Sibuk Mais.
2: Mais, oh sibuk. Panitia.
1: Panitia kurban. Teras.
2: Pas gak baik kurban nanya nanya.
1: Nya, saya kedap di kaping 27.
2: Oh, yang terus beri kurban nanya nanya.
1: Perasaan.
2: Aduh, ada sur. Mohon kurban tuh di taman ini.
1: Mohon.
2: Bang, man.
1: Ayah Susanti kurban nawan.
2: Kak.
1: Ayah-ayah Susanti kurban non.
2: Mual kak kurban.
1: Mual waka.
2: Dipendam dulu perasaan
1: dari mual kak kurban.
2: Terus yang saat Marin, oke nya, Teh Oli, Kang Amar Servis.
1: Ditas nyundulan.
2: Iya, Kang Joko, itu kedap Kang Amar. Terus sama Indah.
1: Terus?
2: Terus itu, Jule. Kang Basar, oke nya, Kang Egi. Santana agenya Api Udin.
1: Api Udin ka mana?
2: Terus Citra Karina agenya. Oh, terasa ka sate anu di oh Mamah Nura nya
1: Kang Dege,
2: Deden Bantas
1: agenya.
2: Terus Rosa Heranti. Terus Mamah Dafi agenya.
1: Nah, Mamah Dafi.
2: Terus Kang Oka Sadayana ge atuh.
1: Sadayana we nya anu teu kasebatna.
2: Mohon. Terus urang teuing neng.
1: Nya
2: anu kasebatna aya 807.
1: Oh tuh. Mantap, jadi hafal. Mantap, mantap.
2: Diceratnya. Anu tamina tangan tulisnya, sing sehat.
1: Amin, Ayah Susanti ge sing sehat. Nya, siap. Kadia atau Ayah Susanti?
2: Mohon, kan, Mbak Dera. Nuhun, Neng, ya.
1: Nya, siap.
2: Rupai Pasundar, Fortuna FM, genjreng.
1: Genjreng, eh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Kang Amar Servis.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kang Amar.
3: Gupai pasangan, ano di dede kuning tulis supaya nunggu mikrofon Fortuna.
1: Aduh, diganti jadi panjang, iya mah.
3: Boleh jangan macam nama sesulit. Moga ya, tim keparinan kesehatan.
1: Amin.
3: Sinar yang kelancaran tugas siaran adu di karengsenya.
1: Ya, siap.
3: Mudah-mudahan tetap semangat, tidak pernah kehilangan.

0: semangat tetap jag-jag Waringkas.
1: Kudupan masih muda ini, anak muda.
0: Oh, harus. Soalnya ambisinya masih kuat ya kalau masih muda.
1: Kemudian can kawin madu.
0: Kawinnya pada ngiringan aja.
1: Ngiringan wae. Ya,
0: mohon.
1: Siap. Mangga kinten-kinten
0: na. Kaya Susanti tanya hatur nuhun untuk nyapa bagbagan mugia sing sehat.
1: Bagan.
0: Sehilak ta aren tanya teh aren ya hatur nuhun untuk nyapa bagbagan. Mudah-mudahan teh aren teh keluarga sing sehat.
1: Amin.
0: Sehilak ta Bunda Aca, Mama ya. Indah Kang Budi, Mama Bungsu ke diantos sonaranana. Kang Surya, Kang Basar, Teh Olivia Senja, oke nya Wilujeng Anjing, mugia nuju ngarangukeun.
1: Ya.
0: Mama Sam, Tang Maman Apero, Teh Hilap Kang Oka, Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Isla Bintana, Kak Meli Andri, oke nya atur nuhun, mugia sing sehat, Kak Marin, Kang Heru, Dilajeng Kak Yesa Teh Mano,
1: Teh Mano, mohon,
0: Wilujeng Anjing, Neneng Mano,
1: Nenek.
0: Kak Mama Kenanga, Mama Sipa oke ke kantornya. Abah Yusman dari Palung Kuda, Kang AM di Cipanenga, langkung nama Uwi Dewi Kaneng Sulisnya. Mohon Kang Neneng Sulis sing sehat salawasna. Mudah-mudahan sing dijembarkeun milik rejekina sing seueur nu ulas asih mikanya amika dedehnya.
1: Amin, amin tisan.
0: Mohon atur nuhun waktosna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, halo. Halo, mana tadi tos diangkat turun? Yuk, tidak ada nomornya ini, tidak ada namanya. Kang AM, halo, Kang AM.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kupai Pasundan, waktu naik AM. Genjreng.
1: Genjreng, eh, kurang semangat Kang AM mah guga bobonya.
2: Tadi ngasingkan ayah pencaksilat.
1: Sabari nyanyutnya.
2: Nyamuk. Lujeng anjing, lujeng tugas.
1: Anjing, oke. Bade atuh kawih naon Kang AM?
2: Gabungin jadi nyanyi.
1: Gabung, silaturahmi wenya.
2: Gabung lah, bade silaturahmi.
1: Siap. Mangga atuh kintun-kintunnya.
2: Bade atuh kenuhun ka Kang Amar di Bang Baga. Sana sisi panennya, Kang AM di Baros.
1: Oh di Baros. Kita
2: jalur.
1: Nah salah.
2: Habis.
1: Terus?
2: Terus ke Neng Meli Andri. Iya. Pada healing saya kata. Healing. Jalan-jalan.
1: Healing.
2: Healing.
1: Jalan. Terus?
2: Terus ke Teh Aren.
1: Renata.
2: Teh Renata. Ya berarti. Aduh nuhun karena eta karena apa anana dia dibalas kontan.
1: Terus
2: aduh kasadayana we lah
1: kum
2: anu
1: dikumkeun
2: aduh saudara paurutana
1: nya
2: di kabupatenna Sukabumi di Kota Madiana. Aduh mantap nama kalian sulit. Aduh nuhun nya pasti campi ya.
1: Ya siap santuy.
2: Genta sana genta
1: kata-kata. Gupai
2: Pasundan. Fortuna FM. Genjreng.
1: Genjreng. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tos aya deui ya nonopon. Panginten sibuknya. Weekend. Minggu. Kalap dek lari gitunya. Kayak kagoda. Spesial untuk Teh Meliandri. Kenjreng.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku. Gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Sepi dah.
3: Iya, iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
2: Siap, cantik.
3: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
4: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Bunana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.

0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, yes, Chef.
5: Glitter, break dulu yuk.
6: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
7: Yang pedes-pedes pasti enak.
8: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
7: Yang pedesnya bombastis kan.
6: Wah, soya mie itu bikinnya set-set, praktis, tinggal seduh.
8: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
6: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
8: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Ada topping kris-krisnya.
7: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
6: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
7: Yuk, glitter, let's start.
9: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wingsfood.
10: Cuci yang numpuk.

krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Haidit.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious.
2: Ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megan Domani ya?
5: Iya bener.
4: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
5: Iya.
3: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
3: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
2: Asik! Kita di pantai,
1: coy! Yeah, yoi!
2: Aduh, panas tahu.
5: Aduh,
1: kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
1: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
7: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
2: Seger.
3: Cil abis.
1: Air kelapa mudanya, real cuy.
3: Justus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Justus kelapa muda, Justus kelapa muda, gercep banget.
7: Justus rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
6: Dari Wingsford.
2: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
9: Woy.
2: Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: 90,7 Fortune FFM.

0: Sepeda.
1: Iya, ya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya, ya. Minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul. Bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
0: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food. Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
3: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, Glitter, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
7: Hai. Sorry, Megandomani ya?
8: Iya, bener.
7: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
8: Iya.
5: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
8: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
8: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
9: Wings Care.
2: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
1: Oi.
2: Jadi gimana?
1: Sorry, Zee. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap!
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes, Chef!
3: Dika, beliin Ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
4: Wah, boleh deh bang yang baru.
5: Ada promo juga nih, Dek.
4: Apaan tuh, Bang?
6: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
0: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
6: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
9: Wah,
8: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisia ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
8: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wingsfood.
11: Bu Nana.
12: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
14: Wings Care 90.7 Fortune FFM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya, nutos komen nih ketika Kak Diki Gupai Pasundan Fortuna FM Ganjreng. Assalamualaikum milu jeng enjing dan sulis nugelis pisan. Pokoknya mas semangat, selamat bertugas. Oke Kak Diki. Mursid Firdaus dolai kapur kelana satu pete tanah sareal Bogor hadir barang mandalim pempe buat yang sulis cantik, selamat bertugas, terima kasih. Dari Kak Ami Ani ya, assalamualaikum milu jeng enjing. Tete sulis udah jeng mancen damel di mancen Gupai Pasundan hoyong kawina daun hiris upami tiasa mah hatur nuhun radio Fortuna FM Ganjreng. Rustam Pertomi hadir. Fitri hari Fitri Gupai Pasundan Fortuna FM Ganjreng. Neng sulih teh Fitri teh imut cekaret pengen kawinna dong. Bogoh kasaha. Mantepna dinten ieu buka arisan ke satu teh Fitri imut sayang spesialna kanggo anakku tercinta. Oh, buka arisan. Semoga dapetnya. Ciameng Mustika, selamat siang. Salam rahayu Dik G Sulis, Sampelangan Ganjar hadir ikutan gabung. Selamat bertugas. Oke. Mang Kolai, Bogor hadir di Gupai Pasundan pagi Sulistiar. Renata Sakura, Gupai Pasundan Foton FM Ganjreng. Pagi nasuk yang cantik, semoga selalu sehat. Amin. Gula Aren Fortuna Ganjreng. Laila Laila hadir. Abai Wasan Salmangin Ganjar Bali hadir. Hashtag Gupai Pasundan. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Yang sulit salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu, terima kasih. Oke. Tadi kawina hoyong bogo kasaha sareng daun hiris. Daun hiris. Ya nu teka angkatnya teleponnya mohon maaf karena nanti di acara menggodanya bakal aya sulis sareng Banino. Jadi tong ka mana-mana ya, tetap di Radio Fortuna 90,7 Ganjreng euy.

Jam 10 pagi, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pabrik Rena di Sukabumi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng Sulis di acara Fortuna Menggoda ya, bareng Baninu. Nanti datangnya jam 11 ya, karena ada acara dulu katanya. Baik ya, untuk yang mau request lagu dangdut nih langsung aja telepon di 0815-1490-7907 ya. Untuk lagu perdananya nih aku punya dari Jaskia Gotik. Sudah cukup, sudah. Kenjreng,

0: Ya, yang mau request lagu dangdut langsung aja ya, telepon-telepon di 0815-1490707 ya. Teh Furna, halo.
1: Halo, Fortuna menggoda, modo, ngejreng.
0: Kenjreng, ey. Boleh lagunya?
1: Pengen lagunya, goyang nasi padang ya, saya tulis.
0: Oke, baru ya ini ya?
1: Teh, gua ini mah.
0: Oh, udah lama. Baru naik ya sama Sulis?
1: Enggak, kan kena Facebook suka naik. Dan Nurmat, Kota Surabaya, Teh Sulis.
0: Berarti ini salah nama ya, Purna. Purna siapa gitu?
1: Iya, salah.
0: Boleh salam-salamnya?
1: Salam-salamnya buat yang Sulis duluan ya.
0: Oke.
1: Buat Kang Erlan, buat Mama Indah.
0: Mama Indah, yuk naik.
1: Iya, buat Maisnya juga. Pokoknya bos semua juga. Pokoknya bos semua aja.
0: Aduh, grogi ya Teh Nurma.
1: Iya, grogi.
0: Gak kemana-mana Teh Nurma?
1: Iya, di rumah aja.
0: Di rumah aja ya, istirahat ya. Gitu.
1: Iya, istirahat.
0: Oke.
1: Spesialnya buat yang Sulis aja yang lagi tugas ya.
0: Oke, siap.
1: Sampai tuntas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ucapannya jenjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Amar Servis, halo.
2: Halo.
0: Naik lagi Kang Amar.
2: Goda, asik dong.
0: Mau dong digoda. Mau dong dicolek gitu.
2: Saya tuh siang malam selalu setia monitor Fortuna ya.
0: Oke, mantap nih penggemar setia ya, mantap. Boleh atuh lagunya Kang Amar, dangdutnya.
2: Lagunya pengen Pantang Bicara Dua Kali ya dari Muksin.
0: Pantang Bicara
2: Dua Kali.
0: Oke, boleh salam-salamnya lagi.
2: Salamnya buat yang barusan ya.
0: Siapa coba?
2: Salam kenal dari Bagbagan, mudah-mudahan sehat selalu di sana.
0: Siapa namanya mantap yang tadi? Kenal gak?
2: Itu kayaknya
0: Teh Nurma.
2: Namanya kurang begitu itu ya.
0: Iya.
2: Kalau kita ngawar di Fortuna ini jadi nggak belum begitu apa tenar itu.
0: Belum begitu terkenal gitu ya.
2: Oke. Kurang begitu terkenal. Mungkin dia jarang-jarang on airnya kali ya.
0: Iya, tapi suka komen di Facebook, suka aktif.
2: Suka komen katanya ya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu di sana ya.
0: Iya, siap.
2: Buat Karen juga, selamat pagi, menjelang siang. Lantas buat Bunda Aca juga.
0: Iya, Bunda Aca.
2: Mama Kang Budi buat Mama Bungsu juga. Tak ketinggalan buat Kang Surya.
0: Siap.
2: Saya di Bali, Kang Basar.
0: Kang Basar. Saya
2: Olive Senja, Mama Sa, Mama Napero juga.
0: Iya.
2: Tak ketinggalan buat Ibu Marwan. Ibu Liliana, Ibu Isla Bindana. Meli Andri juga ya. Mudah-mudahan dia masih setia monitor ya.
0: Iya, tapi katanya lagi healing, masih healing.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Semoga dia tetap sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Buat Main, Kang Heru juga, Ayah Susanti ya.
0: Halo.
2: Teh Mono, buat Mama Kenanga, tak ketinggalan buat Mama Siva.
0: Iya.
2: Abah Yusman juga.
0: Iya.
2: Lantas buat Kang AM ya, yang tadi bilang di Baros di pertigaan.
0: Salah, Cina.
2: Dia di pertigaan Jalan Baros itu yang mau ke Cipuji kali ya.
0: Iya, mungkin.
2: Mungkin. Soalnya kalau pertigaan di situ kan nggak ada lagi ya.
0: Iya.
2: Selebihnya buat yang lagi siaran aja.
0: Iya.
2: Semoga tetap sehat, tetap semangat. Amin. Dan selalu berada di posisi yang baik.
0: Amin.
2: Tetap sehat, tetap semangat dan selalu diberikan kemudahan dari segala urusannya.
0: Amin.
2: Buat Teselis, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yuk, hamba Allah. Waalaikumsalam.
3: Fortuna apa ya? Fortuna
0: menggoda.
3: Oh, menggoda.
0: Iya, genjring euy.
3: You are genjring euy gitu
0: nah,
3: ya.
0: Nah, iya, baru ya?
3: Ya kan baru jadi belum paham.
0: Oke, dimaklum. Boleh tuh lagunya mau lagu apa? Ini dari mana? Tetehnya namanya siapa?
3: Ini dari Bunda Padma.
0: Oh, Bunda Padma. Ini namanya hamba Allah gitu, dikira siapa tadi ya. Ganti dulu. Bunda Padma dari mana, Bunda Padma?
3: Dari Karang Tengah.
0: Oh, Karang Tengah. Oke.
3: Ini sama
0: Sulis.
3: Teteh siapa?
0: Sulis.
3: Oh, Sulis.
0: Iya.
3: Salam kenal ya, Teteh.
0: Iya, siap.
3: Mungkin masih muda ya?
0: Iya, kedengeran deh suaranya ya.
3: Iya dong, pasti tau lah kalau mak-mak.
0: Boleh atuh lagunya mau apa nih?
3: Mau lagunya Kerinduan.
0: Kerinduan, boleh. Yang salam-salamnya.
3: Rindu ya, rindu Roma ya.
0: Oke, rindu siapa ini? siang-siang, pagi-pagi udah rindu. Cuman lagu.
3: Rindunya udah nggak ada, udah hilang.
0: Oh, udah hilang. Cuman lagu ya. Boleh atau salam-salamnya udah pada kenal belum nih?
3: Kalau salamnya buat yang barusan, siapa ya? Gak tau yang barusan.
0: Aduh. Barusan. Kang Amar Servis.
3: Oh, Kang Amar Servis. Iya. Salam kenal juga ya buat pendengar Salam kenal ya.
0: Iya.
3: Dari Sorong Tengah.
0: Tuh, dari Karang Tengah.
3: Siapa Joko? Siapa?
0: Joko Tau.
3: Joko Tukara ya? Joko Tau. Heboh itu ya?
0: Iya. Heboh gitu ya, suka kedengeran. Terus buat siapa pokoknya lagi? Salam
3: kenal aja, pokoknya buat semuanya aja.
0: Siap.
3: Spesial buat Teteh cantik. Aduh. Ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Semoga juga kesehatannya ya, Neng.
0: Siap.
3: Pokoknya mah kita saling doain aja ya.
0: Iya, yang terbaik
3: walaupun
0: baik gitu ya.
3: Ketemu, yang penting doanya.
0: Main atuh teh ke sini ke Fortuna.
3: Insyaallah.
0: Insyaallah.
3: Oh, malu ah kita bunda mah udah tua.
0: Ya, enggak apa-apa.
3: Insyaallah okay, nanti kalau ada waktu main. Kalau Bintana kan ya?
0: Enggak, ini di Jalan Manggis. Dekat Gacoan.
3: Oh,
0: betul.
3: Oh, di situ.
0: Iya, di sini.
3: Insyaallah deh nanti main ke situ kalau ada arah ke Sukabumi mampir. Iya.
0: Nah, Kakak Jokonya udah nyenggol-nyenggol nih, nelpon-nelpon, dipanggil kali ya.
3: Siapa yang
0: Iya, tadi Kakak Joko katanya salam-salam, dia langsung nelpon. Oh. Iya.
3: Oh, gitu.
0: Iya.
3: Oh,
0: gitu. Merasa terpanggil
3: gitu
0: kali ya.
3: Iya, siap selalu ya.
0: Amin.
3: Makasih banyak ya.
0: Iya.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Kang Mus. Mustafa.
4: Halo.
0: Halo.
4: Waktu namang kuda.
0: Kencreng, euy, semangat.
4: Gimana kabarnya, Tuli?
0: Alhamdulillah baik. Baru nelpon nih, Kang Mus. Sibuk ya?
4: Sibuk, sekarang mah kerjanya 6 hari.
0: Oh, 6 hari. Biasanya 5 hari ya, Sabtu Minggu libur biasanya gitu.
4: Jadi sekarang teh agak 4L.
0: Boleh atau biar semangat nih, lagunya mau lagu apa?
4: Pengin dengerin lagu apanya yang semangat-semangat ya.
0: Yang semangat-semangat
4: bunga dan
0: aja.
4: Lah.
0: Bunga dan kumbang.
4: Kita Alfianya.
0: Oke, boleh salam-salamnya.
4: Salam-salamnya buat yang barusan ya. Kenal, aku juga dari Karang Tengah kok.
0: Aduh.
4: Tetanggaan
0: tuh. Karang Tengahnya di mana?
4: Ke Karang Tengahnya.
0: Duh, ditanya. Karang Tengahnya di mana? Emang Kang Mus di mana?
4: Di stasiun Karang Tengah ke atas dikit.
0: Oh, di stasiunnya.
4: Di Pabuaran gitu ya.
0: Siap. Terus buat siapa lagi?
4: Nah, buat Teh Meliantinya.
0: Teh Mel. Lagi
4: Teh Mel buat Tarkim Jang siangnya.
0: Iya.
4: Buat Teh Alif juga. Buat Teh Mano, Kang Amak servisnya, buat Kang Maman Galon, Mbak Marin juga Mas Yangnya, Alen Bantas juga, Mbak Kang Basar,
0: Kang Basar,
4: Mbak siapa lagi ya, listnya? Buat semua aja ya.
0: Iya, buat semuanya aja.
4: Mas Weekend aja ya.
0: Iya.
4: Sama siapa di situ?
0: Sendiri, tapi nanti Mbak Nino ada.
4: Oh, Mbak Nino ada?
0: Iya, nanti datang.
4: Kirain teh nggak ada.
0: Ada, nanti jam 11.
4: Oh, nggak kedengeran suaranya gitu. Apa?
0: Lagi ada acara dulu, nanti jam 11 kesini.
4: Oh, gitu?
0: Iya.
4: Buat aja suratnya buat Al-Qur aja ya?
0: Iya.
4: Al-Qur tunai aja.
0: Iya, siap.
4: Saya buat tulisnya.
0: Oke, Kang Mus Mulyadi. Amin, Kang Mus juga semangat kerjanya.
4: Fortuna menggoda, kenjreng euy.
0: Kenjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo, Ayah Susanti.
5: Halo.
0: Halo.
5: Fortuna menggoda, mau dong kenjreng euy.
0: Aduh, masih standby ya di Radio Fortuna, mantap lah.
5: Dari tadi menggorongkan lagu-lagu Sunda.
0: Iya, boleh atuh lagunya mau lagu apa nih?
5: Lagunya itu aja deh. Ya, tak apa? Punya hati.
0: Tak punya hati, aduh. Bukan
5: yang
0: manusia
5: Alisa
0: berarti.
5: Yang Alisa itu.
0: Iya, ada. Nah, ada Alisa. Ya? Iya, 8 menit nih ada.
5: Pokoknya ya.
0: Iya.
5: Nah, dipotongnya 3 menit.
0: Tak punya hati mah bukan manusia berarti ya?
5: Manusia, kurang tahu atau ya. Nantilah di itu.
0: Bidadari dulu kali ya.
5: Oh iya benar.
0: Boleh tuh salam-salamnya?
5: Ya, untuk yang barusan ya, duo karang iya. tengah ya.
0: Duo karang tengah nih.
5: Duo karang tengah.
0: Cewek cowok lagi ya?
5: Iya, Kang Mus sama Bunda 45 itu deh.
0: Iya, hamba Allah katanya namanya.
5: Bunda Fatma ya.
0: Iya.
5: Terus untuk, oh tadi Kang Amar Seapris juga ya, selamat siang juga.
0: Iya.
5: Terus untuk Meliandri juga ya.
0: Iya, Teh Mel.
5: Yang terus lagi hilang, ya hilang.
0: Healing, oh, hilang mah atau kemana ya?
5: Biasa jangan hilang ya.
0: Iya nanti kangen ya.
5: Terus untuk itu Mais, Marin terus? Juga, Teh Olive.
0: Iya terus.
5: Terus Kang Adut juga ya. Mama Indah, Mama Nura kan Keke kan dari Pantas.
0: Iya
5: Mama
0: Nura.
5: Pranti.
0: Iya.
5: Terus Teh Aren juga ya.
0: Iya.
5: Kang Basar juga, Santana. Terus Mas Joko juga ya.
0: Tauu.
5: Oh, Kang Ama, Kang Amat, Kang AM juga ya.
0: Kang AM kemana
5: ya,
0: nih?
5: Iya, Pak Ben. Kang Abi Toyib juga.
0: Iya.
5: Terus Kang Rege udahnya.
0: Udah.
5: Untuk semuanya aja deh, Nengnya.
0: Semua-semuanya aja, ya. Oke, siap.
5: Terus Fortuna di mana saja berada ya.
0: Iya.
5: Selamat siang semuanya.
0: Siap.
5: Spesial.
0: Buat siapa?
5: Untuk Neng Culis, ya. Sehat, Neng Culis.
0: Amin.
5: Oh, itu sudah diaminkan, Neng.
0: Iya, sebaliknya ya, Kak Ayu Susanti ya. Juga biar nelpon-nelpon terus
5: ya. Terima kasih banyak, Neng, ya.
0: Siap.
5: Fortuna menggoda, mau dong, kenjreng, oi.
0: Kenjreng, oi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, halo. Aduh, kenapa diakhiri? Kenapa diakhiri? Nah, halo.
6: Halo.
0: Ya.
6: Fortuna menggoda. Kenjreng, oi.
0: Kenjreng, oi. Halo, dengan namanya siapa ini?
6: Halo, Teteh. Sama siapa?
0: Teteh Sulis.
6: Oh, Teteh.
0: Iya. Mana nih suaranya? Boleh atuh lagunya mau lagu apa?
6: Lagu Terlalu Rindu.
0: Aduh, terlalu rindu dia tadi nih, rindu-rindu terus ya lagunya. Boleh
6: ya, mau di mana lagi?
0: Boleh salam-salamnya.
6: Kirim salam Teh Sulis.
0: Iya.
6: Yang barusan Ayah Susanti. Ya, dikum aja lah buat semuanya.
0: Oke, dikum aja ya.
6: Oh iya, Pak Nema. Fortuna menggoda mau dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Loh, kok diakhiri? Kenapa nih? 77 siapa ya nomornya? Joko tahu. Yuk dong naik. Halo.
7: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Teh?
7: Dengan Teh Erni.
0: Oh, Teh Erni. Dari mana Teh Erni? Ini kita simpen dulu
7: Purabaya.
0: Namanya. Oh, Purabaya. Itu Jampang.
7: Iya, Jampang Tengah.
0: Oh, Jampang Tengah. Suka naik?
7: Arah ke itu, ke Sagaranten. Kalau mau ke sini, kiri. Kalau dari arah itu.
0: Teh Erni ya namanya? Oke, siap. Ya. Baru naik Teh Erni?
7: Sering.
0: Oh, sering.
7: Itu dari apa, Fortuna Ngepop.
0: Oh, Fortuna Ngepop. Ya, nanti ada Fortuna Ngepop bareng Mbak Nino. Ya, boleh atau mau lagu apa nih di menggoda mah?
7: Lagunya itu
0: apa?
7: Bunga Pengantin dari Mirnawati.
0: Bunga Pengantin. Oke, siap. Salam-salamnya udah pada hafal belum?
7: Salam-salamnya buat Kang Dep ya yang barusan.
0: Iya.
7: Terus buat Mama Nura.
0: Iya, Mama
7: terus
0: Nura.
7: Buat Teh Nurma juga ya.
0: Siap.
7: Terus buat Teh Mano ya.
0: Iya, Teh Mano. Jule.
7: Terus buat Ayah Susanti ya.
0: Iya, Ayah Susanti.
7: Terus buat siapa ya? Bete Kang Mus ya.
0: Iya, Mus Mulyadi, Kang Mus.
7: Mus terus buat Kang Herla Nur Hadi ya.
0: Iya, siap.
7: Buat Kang Dika juga. Buat Kang Egi juga.
0: Iya.
7: Terus buat Mama Dapi ya.
0: Iya. Mama Dapi.
7: Terus buat Teh siapa ya dicariin itu?
0: Teh Asti.
7: Teh Asti. Terus buat Teh Asti juga. Terus buat semua-semuanya aja
0: semua
7: deh.
0: Semua aja, oke siap.
7: Buat Teteh aja yang lagi mencan tugas. Iya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
7: Spesial keduanya buat siapa? Kru Fortuna aja.
0: Iya.
7: Semoga semakin jaya di udara.
0: Amin.
7: Ucapannya Fortuna menggoda mau dong kenjreng euy.
0: Kenjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Salah. Salah ketolak. Joko tahu. Oke, ini dulu. Halo.
8: Halo juga.
0: Aduh, dengan siapa ini?
8: Fortuna menggoda. Genjreng.
0: Dengan siapa ini?
8: Sama Supri Lover.
0: Oh, Supri Lover. Di WA gitu ya.
8: Tadi dia di Facebook wae.
0: Boleh atuh lagunya. Orang mana Kang Supri Lover teh?
8: Orang Parungkuda.
0: Oh, Parungkuda.
8: Orang Parungkuda, jauhnya.
0: Deket atuh. Kalau naik motor mah.
8: Oh, ganteng. Sejam nepi.
0: Iya. Badai laguna berlagu naon atuh? Kang Supri Lovers.
8: Lagunya tuh pengen ini ya, Happy Asmara ya.
0: Apa judulnya?
8: Yang Alalo Sayang.
0: Alalo
8: Sayang. Ada enggak?
0: Boleh salam-salamnya, ada ini.
8: Buat yang barusan ya.
0: Siap.
8: Buat coba. Yang udah penek juga. Terni ya?
0: Iya, Terni.
8: Terus buat yang udah penek juga. Buat pejuang receh juga ya.
0: Iya.
8: Semoga laris manis. Buat Amin. Sobat Ambiar juga ya.
0: Amin.
8: Yang lagi berliburan. Buat ya. Setas itu setahun juga ya.
0: Seperti komen Facebooknya gitu ya sama. Kata-katanya.
8: Setas itu setahun loh Bano. Terus ya. Buat Sobat Ambiar aja. Ini katanya. Buat Tes Ulis,
0: ya.
8: Selamat siaran,
0: ya.
8: Sehat selalu.
0: Amin.
8: Fortuna menggoda, genjreng.
0: Oke ya. Terima kasih Kak Supri Lovers. Yuk, satu penelpon lagi. Nah, Joko Tau, halo.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Fortuna menggoda mau dong. Kenjreng euy.
0: Kenjreng euy. Boleh. Di tadi ini dipanggil-panggil terus ya.
9: Oh, angkatnya.
0: Sama fans-fansnya ini. Kak Joko.
9: Sehat atau dong?
0: Alhamdulillah. Boleh lagunya nih, mau lagu dangdut apa?
9: Rindu Berat dari Ice.
0: Aduh, rindu terus nih. Tadi kerinduan, terlalu rindu sama rindu
9: iya,
0: berat.
9: Iya, minggu mungkin.
0: Boleh salam-salamnya.
9: Rindu berat dari Ice ya, dari Ice.
0: Dari Itya Trisnawati ada.
9: Iya,
0: oke. Boleh?
9: Kirim-kiriminnya.
0: Iya.
9: Salam kenal buat Bunda Fatma ya dari Karang Tengah.
0: Iya.
9: Yang terus. Naik ke atas ke planet.
0: Planet Fortuna. Terus
9: kemana Teh Aren udah naik belum?
0: Belum, Teh Aren tadi juga. Ya.
9: Naik dong.
0: Naik dong Teh Aren, sibuk mungkin ya?
9: Oh sibuk, bikin gula aren.
0: Weekend.
9: Terus buat, ya buat semua aja lah.
0: Buat semua aja, oke siap.
9: Nah, terus ya.
0: Ya.
9: Buat, oh itu Ayah Susanti ya.
0: Ayah Susanti, betul.
9: Oh ini Teh Jule belum naik ya?
0: Belum, kemana Teh Jule?
9: Temelnya.
0: Iya.
9: Ya satu sialnya buat Neng Sulis.
0: Iya.
9: Sendiriannya.
0: Ada nanti ada Banino nyusul.
9: Gak ada temannya.
0: Iya, temenin atuh.
9: Temenin lah sama Joko Tau ke sana. Super spesial.
0: Buat siapa?
9: Kayaknya Bunda Fatma lah.
0: Oke. Oke, siap. Gitu,
9: ya. Ah, ya. Mau kenalan aja gitu ya.
0: Iya.
9: Mau kenalan di udara aja.
0: Mm-mm, kenalan. Ah,
9: semoga sehat semuanya.
0: Sudah ya. Kenal mah kata?
9: Sudah sayang maka ditajung. Di pelihara. Iya. Udah sayang mah. Udah kenal mungkin pelihara gitu ya.
0: Pelihara. Aduh, bisa gitu aja nih kakak Joko ya.
9: Yo, monggo dapur guna ya.
0: Kenjreng. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena udah ada 9 penelpon nih, ya langsung aja kita putarkan. Ada dari Duo Anggrek nih, Goyang Nasi Padang. Kenjreng euy.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Cucian numpuk.

0: krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.
1: Serba bersih, serba seger,

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Mie-nya pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap!
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes Chef!
3: Asik! Wow. Kita di pantai,
4: yeah, coy! Iya, yeah.
0: Aduh, panas tahu.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
0: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
6: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
0: Seger. Cil habis.
5: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
6: Just jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
7: Langsung ke just jus.
8: Dari Wingsfoot.
4: Sepi dah.
2: Iya.
9: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
9: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
2: Aromanya.
9: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
9: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
9: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengata.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika.

0: Iya kan?
1: Saking otentiknya berasa di Aceh.
2: Mantap, tap, tap, tap.
0: Jelas, irit lagi.
3: Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana, gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana, mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
8: Wah,
7: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Eh, ada Delicia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal,
7: pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
9: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa.
4: Laksanya
9: senagih itu woy.
4: Dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Oi.
9: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
13: Glitter, break dulu yuk.
14: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
15: Yang pedes-pedes pasti enak.
16: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
15: Yang pedesnya bombastis kan.
14: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
16: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
14: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
16: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Ada topping kris-krisnya.
15: Wah, bener rasanya yummy. habisnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
14: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
15: Yuk glitter, let's start!
6: Soya mie gelas ayam pedas, nyam-nyaminya asik abis, pedasnya bombastis!
10: Dari Wings Food
13: 90,7 Volume FFFM.

0: Hai.
1: Hai.
0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
3: Hai,
4: hai Dit. Gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
3: Dari Wings Food.

0: sepi dah.
1: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
5: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
6: Ada promo juga nih, Dek.
5: Apaan tuh, Bang?
7: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
11: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
12: Chef Devina, apa yang bikin beda?
11: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
10: Oh iya?
11: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
12: Mau dong, Chef?
11: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
12: Minyak pipih dan kenyal.
10: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
11: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
12: Sedap.
11: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
12: Yes, Chef.
13: Glitter break dulu yuk.
14: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
15: Yang pedes-pedes pasti enak.
16: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
15: Yang pedesnya bombastis kan.
17: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
16: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
14: Siap dong, mau.
17: Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
16: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Ada topping kris-krisnya.
14: Wah, bener rasanya yummy.
15: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
17: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
16: Yuk, glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
18: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
18: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
18: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
18: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
18: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Bu Nana.
19: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
19: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
19: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
20: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
19: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
20: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
19: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
21: Wings Care 90,7 Fortune FFM.

baik Saudara Fortuna, ya gak kerasa nih ya sudah menunjukkan pukul 11.44 karena sebentar lagi azan zuhur juga ya 11.50. Baik, saya Sulistia dan nanti bakal ada Baniun di acara Fortuna Ngepop, Fortuna Top ya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Fortuna 90.7 Genjreng.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hari minggunya untuk hari ini 10 Mei 2026 ya. Ketemu lagi dengan Teh Nino pemirsa, hadir untuk Anda sampai pukul 13 saja. Satu jam ke depan kita akan bersama dengan lagu-lagu top pop Indonesia yang terpopuler, yang banyak disuka oleh para pendengar Fortuna tentu saja. Baiklah, kita kelas balik dulu lagu-lagu yang telah hadir di minggu lalu tertanggal 3 Mei 2026. Iya, peringkat ke-10 minggu lalu dihuni oleh Yopi Widianto dan kawan-kawan. Ada Kini, ada Nida dengan lagu yang berjudul Kini. Ke-9 ada Untuk Yang Bersamanya. Siapa tuh? Oke, Mahal Ini. Terus juga Bahagia Lagi, Pichiko, yang mendapatkan posisi ke-8. Ke-7 ada Hatimu Milik Dia, Arfian. Dia Indrawadi dengan lagu yang berjudul 1000 kali menempati posisi ke-6. Ke-5 Mencintai Tanpa Arah, Rizky Febian. Terus juga ada Titik di Ujung Doa, Sapriyadi, yang menempati posisi ke-4. Ke-3 Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadib Basalama. Dan Raim Lauda dengan Ikro menempati posisi ke-2. Dan jawarnya adalah Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Baiklah saudara Fortuna, sebelum kita ke... Oke, ke lagu untuk tanggal 9 Mei 2026. Sebelumnya saya haturkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, buat Anda yang melaksanakannya ya saudara Fortuna. Dan jeringkan saja langsung peringkat ke-10 minggu ini saudara Fortuna, inilah.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-10

0: Oke, bahagia lagi siapa sih yang gak mau bahagia? Single dari Pichu Kota ya, di bawah naungan Universal Music Indonesia. Tentu saja lagu ini bergenre pop ballad dan sukses besar, menembus 151 juta streaming Spotify di per April 2026, Saudara Fortuna ya. Dan berkisah tentang penyesalan dan harapan untuk memperbaiki hubungan yang sangat retak. Oh, baiklah, itulah bahagia lagi yang sekarang menempati posisi ke-10 pekan ini. Kreatif pun harus turun 2 peringkat yang sebelumnya menempati posisi ke-8. Apa mengapa? Masih terus mancur-mancur terus di 90,7 Fortuna FM, streaming radio Fortuna.id, dengan sedangkan lagu-lagu top pop Indonesia Fortuna FM Genjreng A. Baiklah Saudara Fortuna, tanpa basa-basi lagi kita genjrengkan kembali. Peringkat berikutnya adalah peringkat yang ke-9.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.

Ada titik di ujung doa. Ya, saudara Fortuna dari siapa ini? Sal Priyadi, ya. Dan yang jelas Sal Priyadi, yang tentu saja ini penyanyi sekaligus penulis lagu yang hadir untuk Anda, ya. Lagu ini berangkat dari refleksi tentang rasa sesal yang seringkali tidak sempat diucapkan. Dan bagi Sal ini adalah titik-titik dalam doa, bukanlah ruang yang kosong, melainkan tempat di mana orang-orang yang tersayang selalu hadir, terutama di penghujung malam saat doa dipanjatkan. Begitulah. Ada titik-titik di ujung doa Sal Priyadi, sekarang menempati posisi ke-9 pekan dari saudara Fortuna. Baiklah, masih di acaranya Top Indonesia 10 bareng saya Teh Ninu. Pemirsa, hadir menemani suasana siang yang sekarang sepertinya cuacanya sedikit agak mendung. Relatifnya di luar cukup panas, tapi ada mendung-mendung manjanya sepertinya, ya. Selamat berhari Minggu buat Anda yang lagi berhari Minggu. Mudah-mudahan hari Minggunya menyenangkan, ya saudara Fortuna, ya. Yang tentu saja hari Minggu ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu bagi Anda yang lagi menikmati bersama keluarga, orang-orang yang Anda kasihi tentu saja. Jangan kemana-mana, terus di 90,7 Fortuna FM Genjering Way.

0: house, clap your hands now. Mira cómo estamos tú y yo.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Iya, iya.
1: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
0: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetuk.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Hai. Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh iya?
7: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Minyak pipi dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
7: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
8: Sedap!
7: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
8: Yes, Chef!
2: Asik! Kita di pantai, coy!
9: Yeah, yoi!
4: Panas!
10: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
10: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
11: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
4: Seger. Cil habis.
10: Air kelapa mudanya real cuy.
4: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
12: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
11: Just Juice rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
13: Dari Wings Food.
10: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
14: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
14: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
10: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
10: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
10: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
10: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
1: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
14: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
14: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
14: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
14: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.
13: Glitter, break dulu yuk.
15: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
16: Yang pedes-pedes pasti enak.
17: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
18: Yang pedesnya bombastis kan.
19: Wah, soya mie itu bikinnya set-set praktis, tinggal seduh.
17: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
19: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
17: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
19: Ada topping kris-krisnya.
18: Wah, bener rasanya yummy.
19: Pedesnya bikin lagi.
18: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
19: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
18: Yuk, glitter, let's start.
20: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food.
21: Everybody in the house, clap your hands up.
22: 97.7

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Ah, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: bis ulang yang sangat sempurna ya. Dan tentu saja ini maestro musik Indonesia Yopi Widianto kembali menghadirkan karya terbaru yang berjudul Kini melalui kolaborasi yang segar dan sangat hangat ya. Ia menggandeng grup vokal Kim yang beranggotakan Archie Widianto, Rachel, dan Gusi Pratama serta penyanyi Neda Aileida, saudara Fortuna. Dan kolaborasi ini pun menghadirkan pertemuan dua generasi dalam satu ruang musikal yang sangat harmonis. Pengalaman panjang Yopi berpadu dengan energi muda para penyanyi sehingga melahirkan warna baru yang tetap setia dengan karakter yang sangat khas saudara Fortuna. Okay, baiklah. Nah, tentu saja saudara Fortuna ini pun dalam rilis Universal Music Indonesia yang tentu saja saudara Fortuna nuansa pop elegan dipadukan dengan sentuhan light R&B yang halus sehingga menghadirkan suasana modern tanpa meninggalkan kesan yang abadi saudara Fortuna ya. Lagu legendaris ciptaan Yopi Widianto tersebut diolah kembali dengan pendekatan matang dan relevan bagi pendengar masa kini, sama para Gen Z di saudara Fortuna ya. Cucu deh. Kini. Perpaduan vokal terdengar dinamis dan saling melengkapi tanpa ada yang mendominasi ya. Baiklah, itulah penampilan dari mereka hadir untuk Anda dari Yopi Widianto. Terus juga ada Kim dan Neda dengan Kini menempati posisi ke-8 yang sebelumnya menempati posisi ke-10, naik 2 peringkat dari peringkat yang sebelah. Tanpa basa-basi lagi, masih di acaranya Top Indonesia 10, Badang Teh Nino pemirsa hadir sampai tuntas nanti pukul 13. Sekarang peringkat berikutnya adalah peringkat yang ke-7.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

Oke, Mahalini Raharja kembali menghibur saudara Fortuna semuanya ya, para penggemarnya khususnya lagu yang berjudul Untuk Yang Bersamanya. Dan ini lagu ini merupakan salah satu track yang paling menyentuh hati dalam album yang bertajuk Kuma. Lagu yang bercerita tentang perasaan rindu, terus juga kehilangan dan ketulusan cinta yang abadi meski telah terpisah oleh jarak dan waktu ya. Nah, tentu saja saudara Fortuna,

Maleng, menggambarkan situasi seseorang yang pernah hadir begitu berarti kini telah pergi. Tapi kehadirannya tetap hidup dalam doa dan kenangan. Dibalut dengan aransemen pop balada yang tenang dan menyentuh. Begitulah. Untuk yang bersamanya, menonjolkan karakter vokal mahal ini yang kuat namun lembut, menyalurkan emosi dengan penuh penghayatan. Begitulah mahal ini. Untuk yang bersamanya menempati peringkat yang ketujuh. Baiklah, kita gencarkan kembali peringkat berikutnya, Saudara Fortuna, untuk bagi unit tanggal 9 Mei 2026 ya. Di Top Indonesia 10, peringkat yang berikutnya adalah peringkat yang ke-6. Ini yang berikutnya di peringkat ke-6.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Ganjering lagu Hati Memilik Dia dari Arfian Dwi. Dan lagu ini merupakan adaptasi dari bahasa adaptasi bahasa Indonesia dari lagu Mandarin Ni Name Ai Tai karya Kevin Lin ya saudara Fortuna ya. Yang tentu saja ini lagu ini pun populer di media sosial dan nuansa pop balet nasional. Sekarang hadir untuk Anda saudara Fortuna menempati posisi yang ke-6 untuk kali ini ya. Bapak basa-basi lagi karena kita terus berpacu dengan waktu, kita gincirkan kembali peringkat berikutnya yang lebih atas lagi. Inilah peringkat ke-5 untuk pekan ini tertanggal 10 Mei 2026.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

Oke, okay, dari Jalan Pelangi 1 nomor 2 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Seribu kali. Oke, okay, seribu kali dari Gea Indrawari. Saudara Fortuna hadir di Top Indonesia 10 untuk pekan ini, menempati posisi yang kelima ya, yang sebelumnya ke-6, jadi naik satu peringkat dari peringkat yang semula. Lagu ini merupakan sebuah bentuk refleksi jujur tentang cinta yang sering terjebak dalam kebiasaan membandingkan di tengah maraknya berita berselingkuhan di media sosial. Dan lagu ini dapat mengingatkan kembali kepada setiap orang tentang perjuangan pasangan untuk bertahan ya.

0: semua orang untuk selalu bersyukur atas apa yang dimiliki, termasuk pasangannya saat ini. Sebuah kewajaran bahwasanya tiap orang memiliki kekurangan. Benar. Ya, jangan sampai menjadi insecure yang sangat berat. Namun pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan juga selayaknya selalu untuk disyukuri ya. Nah, tentu saja lagu ini dapat menjadi pengakuan sederhana bahwasanya banyak orang yang selama ini mungkin terlalu membandingkan. Hal tersebut juga kemudian dapat menutup mata bahwasanya sebenarnya pasangan mereka pun jauh ya, juga sudah berjuang dengan segala hal-hal yang dimilikinya, saudara Fortuna ya. Oke. Nah, tentu saja ini penyanyi cantik jebolan Indonesia Idol musim ke-9 ini memang dikenal lewat karakter vokalnya yang emosional dan penuh penghayatan, aransemen musik yang ceria dan video yang sederhana semakin mengingatkan bahwasanya bahagia itu sejatinya sederhana dan selalu bersyukur. Baiklah, kita tinggalkan saja untuk 1000 kalinya Gea Indrawari menempati posisi yang ke-5 pekan ini. Kita gencarkan kembali tanpa basa-basi lagi. Inilah peringkat yang ke-4.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-4.

0: Kata ini tak sama tanpamu. Ini sebetulnya lagu yang memang sudah lawas sekali. Maksudnya tidak terlalu lawas sih pada tahun kemarin ya. Cuma mungkin banyak yang suka. Masih terus mancur di 9,7 dalam acaranya Top Indonesia 10. Hari ini menempati posisi yang keempat ya. Jadi turun satu peringkat dari peringkat yang semula. Oke, kita gencarkan kembali saudara Fortuna, karena kita terus berpacu dengan waktu. Nanti pas lemah dengan kota ini tak lagi sama tanpamu, terasa beda sepertinya ya. Ada yang beda gitulah ya. Yang jelas hari ini kita akan gencarkan kembali peringkat berikutnya adalah peringkat yang ketiga.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: 90,7 Fortuna FM Genjering, saudara Fortuna. Mencinta tanpa arah. Oh, arahnya mau kemana? Apa ngikutin kompas ya? Tapi yang jelas saudara Fortuna ini mencinta tanpa arah. Karya yang dapat didengar oleh para pencinta musik melalui berbagai platform streaming musik legal ya. Lengkap dengan peluncuran videonya juga saudara Fortuna. Perilisan lagu ini mengundang antusiasme besar dari masyarakat karena memang membuat cerita yang sangat emosional. Lantas fakta menarik apa saja sih sebetulnya yang tersimpan di balik lahir karya dari Rizky Febian ini ya. Oke, kolaborasi yang sangat apik sekali bersama Willy Albani. Itu yang kita garis bawahi saudara Fortuna ya. Dan lagu Mencinta Tanpa Arah merupakan sebuah karya yang lahir dari kisah pribadi Willy Albani, seorang musisi tunanetra. Musisi tunanetra yang viral di TikTok ya. Di TikTok Willy juga dikenal aktif membagikan video cover lagu populer dan memiliki vokal yang dianggap mirip dengan Rizky Febian ya. Oke. Yang tentu saja Rizky Febian kemudian menyempurnakan lagu Mencinta Tanpa Arah bersama Willy. Versi terbaru dari lagu Mencinta Tanpa Arah ini dibawakan secara solo oleh Rizky Febian. Namun nama Willy Albani tetap tercatat sebagai salah satu penciptanya. Oke, baiklah. Kita tinggalkan saja dengan lagu Mencinta Tanpa Arah Rizky Febian di peringkat ketiga, dan terbalas basi lagi kita gencarkan kembali saudara Fortuna. Peringkat berikutnya adalah peringkat yang kedua.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

0: Ya, saudara Fortuna, Raim Laude kembali mencari perhatian publik melalui peluncuran single yang berjudul Iqro. Baca, baca, baca, ya. Tanpa mengandalkan gimmick maupun sensasi, Iqro justru mampu menembus jajaran trending. Pencapaian tersebut juga menegaskan bahwasannya kekuatan emosional dalam karya ini yang berhasil menyentuh hati dan mendapatkan respon luas dari para pendengarnya dong. Ya, oke. Okay. Iqro dipandang bukan sekedar lagu, melainkan sebuah refleksi spiritual yang mendalam. Raim Laude menyisipkan doa dan keresahan yang sering dirasakan banyak orang, tetapi tidak ada keberanian untuk mengungkapkan, ya, saudara Fortuna. Memang sih liriknya menjadi ruang bagi pendengar untuk merenung tentang kehidupan dan iman, ya. Nah, tentu saja saudara Fortuna, ia juga merefleksikan tentang iman yang sering ditunda, tentang nilai yang pelan-pelan dikompromikan, dan tentang hati yang lelah tapi masih ingin pulang, ya saudara Fortuna. Lagu ini tidak berteriak, tapi menampar dengan lembut. Oke, dalam proses penciptaannya, Raim Laude mengaku juga terinspirasi oleh kebesaran alam semesta, bintang, langit, dan segala ciptaan yang bersujud kepada sang pencipta. Begitulah Iqro, Iqro, baca, baca, baca. Raim Laude hadir untuk anak menempati posisi kedua untuk pekan ini, tertanggal 10 Mei 2026, ya. Sebelum kita ke peringkat jawaranya, saudara Fortuna, coba lihat lagi deh lagu-lagu yang telah hadir. Ya, kilas balik dulu nih. Tadi siapa aja yang sudah manco, yang sudah tampil, yang sudah viral form di top Indonesia 10, peringkat ke-10 untuk minggu ini dihuni oleh bahagianya lagi Vicha Kot, Pici. Oh, Pici Kota ya, bener. Oh, takut salah nih, bener-bener. Ke-9 ada siapa? Ada Sama Priyadi dengan Ada Titik di Ujung Doa. Peringkat ke-8 ada Yopi Widianto, Kim dan Nida dengan lagu yang berjudul Kini. Ke-7 untuk yang bersamanya Mahalini. Terus juga Arfian menempati posisi ke-6 dengan lagu yang berjudul Hatimu Milik Dia. 1000 kali Gia Indrawari menempati posisi ke-5. Ke-4 Kota Ini Tak Sama Tanpamu Nadib Basalama. Terus juga ke-3 ada Mencinta Tanpa Arah Rizky Febian. Dan yang bersenada dengan adalah Iqro. Raim Laude menempati posisi ke-2 atau runner-up untuk pekan ini, tertanggal 10 Mei 2026, ya. Di hari Minggu yang sekarang sedikit agak codem, agak mendung nih saudara Fortuna. Mudah-mudahan tidak semendung hati Anda. Tidak, ya, pokoknya selalu ceria walaupun apapun situasi dan kondisinya, ya. Tanpa basa-basi lagi kita gencerinkan peringkat berikutnya adalah peringkat jawara atau peringkat pertama di minggu ini. Oke, tanggal 10 Mei 2026. Siapa gegerangan? Tetap dihuni oleh Ivan Sepentin dengan Jangan Pangsa Rindu. Oke, berturut-turut sebagai jawaranya ya kurang lebih 3 minggu ya. Dengan minggu ini menempati posisi jawara dengan Jangan Paksa Rindu dari Ivan Sepentin untuk Top Indonesia 10 tanggal 10 Mei 2026. Sekaligus menutup perjumpaan kita di acaranya Top Indonesia hari ini untuk hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dan yang bertugas Nino Pamiarsah mengucapkan terima kasih. Nanti ketemu lagi di jam 1 siang, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

0: jam 1 siang, saatnya kembali beraktivitas. Semoga harimu sukses.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Μην ακούτε μας το γιος φορτ.
2: Ναι.
3: Σαπίδα.
4: Yo.
5: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
3: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
5: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
4: Aceh.
3: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
4: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
5: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
5: Jelas, irit lagi.
4: Neng Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
7: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
8: Ada promo juga nih, Dek.
7: Apaan tuh, Bang?
9: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
12: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
9: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
13: Hai. Sorry, Megandomani ya?
14: Iya, benar.
13: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
14: Oh,
13: apalagi
14: ya?
13: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
14: Bisa aja.
13: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
14: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
13: Serius?
14: Iya.
13: Gimana?
14: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
13: Wah.
14: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
13: Mana? Mewah juga ya wanginya.
14: Dan tahan lama.
13: Oh iya?
14: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
13: Oh.
14: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
13: Wah, goals aku banget tuh.
14: Iya kan?
13: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
14: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
15: Wings Care.
16: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
17: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
18: Chef Devina, apa yang bikin beda?
17: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
16: Oh iya?
17: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
18: Mau dong, Chef?
17: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
18: Minyak pipih dan kenyal.
16: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
17: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
18: Sedap!
17: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfoot. Cobain sekarang.
18: Yes, Chef!

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious. Ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
2: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Glitter, break dulu yuk.
11: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
12: Yang pedes-pedes pasti enak.
13: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain,
12: yang pedesnya bombastis kan.
11: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat, praktis, tinggal seduh.
13: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
11: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
13: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Ada topping kris-krisnya.
12: Wah, bener rasanya yummy.
14: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
11: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
13: Yuk, glitter, let's start.
15: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
13: Dari Wings Food.
16: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7
17: Pergi dari diriku.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Ah, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna. Siang yang sangat haredang ya. Gerah banget hari ini Saudara Fortuna. Apakah akan turun hujan? Iyalah, kita akan bersama dengan lagu-lagu Indonesia, request lagu-lagu top Indonesianya Mangga di 081514907907. Passwordnya jangan lupa ya. Apa? Oke, Fortuna ngepop genjreng euy. Halo, selamat siang. Halo? Eish. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna ngepop genjreng euy.
0: Genjreng juga Egi Tanginas ya. Egi ya. Oke, Gi, Mangga mau lagu apa?
1: Yang kemarin nih, eta tiada yang lain, tapi versi yang baru.
0: Tiada yang lain ya? Ya, oh, yang fenomena itu. Boleh, tiada yang lain dari Minurasa. Oke, boleh.
1: Enakan eta teh lagu teh.
0: Boleh, boleh. Buat siapa nih?
1: Kirim salamnya Bunga Mamah Rindu, Mbak I, Teh Meliandri, Mamah Rita.
0: Boleh.
1: Teh Jule.
0: Boleh.
1: Terus buat Teh
0: Olimpia Senja,
1: Mama Vero Yuni sebelah,
0: okay.
1: Mama Ranti, terus buat Kang DG,
0: Yui.
1: Kang Deden Basar, Kang Jopir Santana, Kang Basar, Kang
0: okay.
1: Herwat,
0: siap.
1: Terus buat
0: siapa?
1: Mama Sam,
0: okay.
1: Teh Rehat,
0: Mangga,
1: Mama Nora, Kang Reja,
0: Yui.
1: Terus buat Kang Abi Cikundung, terus buat Teh Asti, terus buat Kang Surya,
0: Yui.
1: Kang Irfan, Sampai Grita Citra.
0: Siap.
1: Terus buat Anibar. Terus buat Teh Lisna.
0: Yoi.
1: Teh Norma. Terus
0: Yoi.
1: Buat Bang Len.
0: Yoi.
1: Terus buat Kang AM. Wahyu Tahu, Wendy Tahu.
0: Boleh.
1: Terus buat Manini.
0: Yo.
1: Terus buat
0: siapa?
1: Buat Pak Ben. Buat semuanya saja.
0: Boleh. Buat hujan teh didinya hujan teh didinya Gi di mana deh?
1: Belum hujan di sini.
0: Di Walurannya. Di mana Egi teh?
1: Di Wangun Reja.
0: Oh, Wangun Reja. Iya, boleh. Oh, iya. Siap. Hareudang ih, hareudang ieu teh mah asik mi hareudang geuning ieu teh kumaha nya? Hareudang ih. Tapi ieu teh ngang asih di dieu tapi masih kene hareudang kumaha nya? Entahlah.
1: Spesial nama Mama Dapil.
0: Boleh. Oke, siap.
1: Satu lagi ya, Bola Aren.
0: Oke, siap.
1: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Kang Egi minta lagunya tidak yang lain ya. Oke, di belakangnya, halo.
2: Halo, Fortuna ngepok dengan
0: Dengan siapa ini?
2: Nurma.
0: Teh Nurma. Oh iya, di sini Purna Bakti.
2: Ganti atuh nama.
0: Oh iya, belum ada yang ngeganti nih, belum keburu wae sokali bas wae kunu sanes. Jadi hese pas mau nge-save teh gitu. Hai Teh Purna, Teh Nurma. Alhamdulillah baik ya. Pali dinya tos hujan teh acan.
2: Acan hareudang.
0: Sami hareudang, jadi hareudang. Panas. Hareudang cenanya. Ih bener, panas ieu teh. Ya udah hareudang bener. Sangga kita ngomong AC. Ih, kalau mah teh ngomong AC cenah di ruang siaran ya. Di luar hareudang di dieu pirak. Kudu hareudang deui. Ya udah mau lagu apa?
2: Ini dari Setia Ben.
0: Apa judulnya?
2: Hilang Ingatan.
0: Hilang Ingatan. Kade bisa gila atau entong atau hilang ingatan maka kade hilang ingatan yo hilang. Tapi nggak apa-apa sih lagu-lagu itu cuma lagu aja jangan sampai hilang ingatan ya jangan sampai oke buat siapa
2: buat teteh duluan yang ditugas ya
0: boleh
2: buat yang barusan Kang Egi ya ya salam kenal ya buat Mama Indahnya juga
0: oke
2: buat Maisnya juga
0: hilang
2: ya.
0: Ingatan, cenanya. Ya. Hilang ingatan cenanya. Hilang ingatan bukan karena gimana-gimana takutnya apa sih? Ya, begitulah.
2: Buat Teh Mano ya.
0: Ya.
2: Pokoknya buat semua aja deh.
0: Boleh.
2: Spesialnya.
0: Buat itu aja. Amnesia ketang, amnesia hilang ingatan mah gitu. Aya lagu depan amnesia. Kamu amnesia gitu. Oh, benernya. Janganlah. Oke.
2: Spesialnya buat itu aja yang lagi tugas ya.
0: Siap.
2: Sampai tuntas. Semoga selalu ya, Teh. Ucapannya Fortuna ngepop genjreng.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teh Purna. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Fortuna ngepop genjreng.
0: Okay. Teh Arin, selamat siang hari gini lagi ngapain di sana?
3: Siang juga lagi buka-buka hareudang teh.
0: Sami.
3: Ih, hareudang panaya ase.
0: Tapi duka dahareudang geuning di dieu oge duka kumaha datos di poker. Sami meureun ieu teh. Aduh, teteh sok teteh mau lagu apa teteh?
3: My love teh.
0: My love my heart.
3: My love
0: dari siapa tuh?
3: Cewek dah.
0: My love atau my heart?
3: My love atau meureunlah.
0: My love my pedangdut. My love mah. My lovely Ayu Ting Ting. Dari siapa dulu say? Kela.
3: Kan lupa yang nyanyinya.
0: Oh, ya udah.
3: Kalau yang tadi nih yang akhir judulnya yang diputerin lagu akhir itu apa judulnya?
0: Oh, jangan paksa rindu.
3: Oh, itu aja deh.
0: Mau diulang lagi boleh atuh lah. Sok boleh. Buat siapa?
3: Buat yang barusan. Teh Nurma atau siapa?
0: Nah, Teh Nurma bener Teh Nurma.
3: Teh Nurma yang punya Kota Purabaya ya.
0: Ah, gitu bener.
3: Selamat siang. Okay. Salam kenal.
0: Betul.
3: Buat Kang Egi juga terima kasih buat Betul. Mama Dapi, buat Teh Olivia Senja, Mama Rindu bareng senal jepitnya ya.
0: Oke.
3: Okay. Meliandri ditunggu naiknya Teh. Selamat siang. Buat Mama Is juga ya yang punya Selabin Tanah bareng si abahnya, selamat siang ditunggu naiknya, Mak.
0: Oke.
3: Okay. Buat Manini juga, buat Teh Citra Kang Fajri, buat Kang Deden Bantas, Kang Deden Gembor, buat Teh Sibar juga, buat Mama Yati ya.
0: Siap.
3: Buat KHS Mama Jessie, buat Abah Yusman, buat Kang M yang punya kawasan

0: nanya.
1: Dok, asun jenis.
0: Oh.
1: Orang tadi
0: disun gini. Oh, iya benar. Benar.
1: Penikia nama Asun. Selamat okay. siang Asun yang punya suara merdu ya, ditunggu naiknya Asun.
0: Oke, okay, mangga.
1: Pokok nama buat Manini mah 5 tahunan Manini ditunggu naiknya ya.
0: Mangga.
1: Pokoknya buat saudara Fortuna semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang lagi tata tutup di belakang juga.
0: Siap,
1: jalan
0: mangga.
1: Tuh yang punya itu.
0: Apa?
1: Mana teh kawasan Bat Bagan.
0: Oh, Amar. Amar.
1: Semoga sehat selalu di gunung naiknya, Om.
0: Siap.
1: Ya, spesial ya.
0: Uh-huh.
1: Buat yang lagi siaran, yang punya cantik, yang punya baik, yang punya narewelang. Pokoknya sehat selalu bareng suaminya ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu, semoga ada dalam lindungan Allah, panjang umur, mudah rezeki teh.
0: Amin.
1: Super mantepnya teh.
0: Yo.
1: Buat teh Lela Laila yang punya kawasan Cikidang bareng keluarga ya. Sehat selalu teh, selalu ngedengerin cina teh.
0: Oh, eta teh.
1: Lela Laila. Super duper sayangnya loket miren-mirennya ya.
0: Siap.
1: Buat Nochan aja, Nona cantik ya.
0: Iyo.
1: Terima kasih teteh ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: 90,7 Fortuna FM Ganjering. Ya, Teh Arin ini sudah didown lagunya ya. Ada lagunya My Love dari Mita Lestari. Oke, ada ya. Tenang, nanti saya puter. Di menit ke-40 berapa ini Teh? 46 dari pukul 13 alias pukul 1 siang hari Minggu ini. Mudah-mudahan menyenangkan di hari liburnya buat nanti lagi liburan ya. Silakan 081514907907. Password jangan lupa. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna ngefok.
0: Dan sering ay, aduh, asian.
1: Panas, panas.
0: Leres, kita haredang. Duka dah di luar haredang, di lebat haredang. Itu pertama terus di volken, itu di alitkan, pisar genep belas. Tapi masih kan haredang, duka.
1: Itu sepanas hatimu atau kuat?
0: Tidak, aku tidak panas hati mah, dingin-dingin saja.

0: Diana tuh mau.
1: Ku mau dia embung lain. Boleh buat siapa?
0: Ya, buat tadi ada Tenurma, Aren juga.
1: Boleh siap.
0: Terus Egi nya.
1: Oke.
0: Okay. Siapa lagi baru ketiga tadi tanya?
1: Iya, soalnya baru buka warung.
0: Iya.
1: Ini sudah misko Teh Lisna, terus
0: teh
1: ada
0: Lisna yang punya itu.
1: Aim Baros 75 saya.
0: 75
1: sahanya.
0: 75 tadi.
1: Bangun tah. 75. Seberapa harga nak? 25. Oh, iya malah 75. Seberapa harga nak?
0: Teh Lisna, Mama Davi juga.
1: Oke, boleh.
0: Kebasar juga. Meli Andri.
1: Oke, siap.
0: Mais
1: boleh.
0: Terus ya? Olive juga ya.
1: Boleh.
0: Sama Marsepris.
1: Oh, Sepris, eta Sepris. Kang Mas Seprisnya.
0: Mas Joko
1: tak. Oh, tak gitu nya.
0: Terus tadi ada itu hamba Allah teh
1: sebetulnya. Bunda Fatma, betul. Ya. Bunda Fatma. Iya, boleh.
0: Kang AM juga.
1: Betul.
0: Mama Yati.
1: Boleh.
0: Ketemu Anura Kang DG.
1: Oke, siap.
0: Audien.
1: Oke.
0: Semuanya aja deh ya.
1: Siap, Mangga.
0: Ya, yang tidak tertinggal mohon maaf
1: ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, sami-sami.
0: Ya, 807 orang.
1: Halo, eta artinya kurang seberapa puluh ka 1000-nya.
0: 807. Iya, 90,7.
1: Oh, betul jadi. Sekali 80,807-nya. Benar. Eta teh.
0: Spesial. Yuk. Untuk Teh Nino aja deh.
1: Iya, sami-sami. Amin.
0: Ya. Ya gitu aja, terima kasih banyak.
1: Yuk.
0: Fortuna ngevok, gencreng euy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Asyun di belakangnya. Hai, halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Fortuna ngevok, gencreng euy.
1: Gencreng, Teh Juli.
2: Iya.
1: Aduh, sudah jelong-jelong hari ini.
2: Pre dulu
1: biar. Oh, libur dulu ya.
2: Ya.
1: Ngelihat status mah kayak lagi pakai kendaraan sepeda kendaraan roda 2 kayaknya mau berangkat healing.
2: Iya, itu Pak anak lagi kerja.
1: Oh, kita dirimu mau healing, cerita York healing ya segala nama ya, cek update gitu.
2: Enggak, anak lagi kerja biasa.
1: Oh, lemburnya? Iya. Ya sudah. Mulai gua apa dirimu Teh Juli?
2: Macam manalah?
1: Macam manalah? Baiklah. Boleh. Bagaimana lah dirimu lah.
2: Iya.
1: Boleh. Boleh.
2: Yang barusan Asun ya.
1: Iya betul.
2: Tadi ada Egi.
1: Iya.
2: Biasa dari pak-pik.
1: Iya biasa pak-pik. Ya. Lagi produksinya sih namanya.
2: Bukan.
1: Oh bukan ya.
2: Iya.
1: Oh ngarap.com update. ngarap.com update ke produksi sugan gitu tanya. Waluh tuningnya. Ya udah. Terus.
2: Terus buat itu, Bunda Aca.
1: Boleh.
2: Buat Mama Syifa.
1: Mama Syifa, hai Mama Syifa, denger gak Ma? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Lagi sibuk kayaknya, ada yang ulang tahun deh.
2: Iya, Mama Syifa ada yang ulang tahun.
1: Iya, ya, cucunya ya.
2: Cucunya, iya.
1: Oke.
2: Terus buat Aren.
1: Oke.
2: Buat Mama Davi.
1: Betul.
2: Buat Api Udin.
1: Betul.
2: Bakar, Deden Bantan.
1: Oke.
2: Terus Santana yang paling rajin.
1: Oh, ternyata.
2: Iya, rajin nyenggol gitu.
1: Oh, gitu Kang Santana. Kang Basar ke mana King? King Kong, King Basar.
2: Terus
1: Kang Basar.
2: Mama Bungsu.
1: Boleh.
2: Ma Iis,
1: Mel Yandri. Ma Iis, Temel, Ayo Temel.
2: Manini, Pak. Mami dan Papi.
1: Oke.
2: Okay. Pak Ben.
1: Oke. Okay.
2: Terus Pak AM.
1: Pak AM, AM Monorio, bukan AM Stereo.
2: AM, udah segitu aja dulu.
1: Oh, gitu aja dulu ya. Siap.
2: Iya. Yang enggak tersenggol mah mohon maaf.
1: Iya, diutamakan.
2: Iya, terus buat Teh Nino dan keluarga.
1: Siap.
2: Semoga sehat dan bahagia.
1: Amin.
2: Salam sayangnya buat Teh Jule dan keluarga.
1: Oke. Okay.
2: Semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
1: Amin.
2: Ucapannya.
1: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sami-sami. Terima kasih untuk apa berjumpa untuk Teh Mano Teh Jule. Halo di belakangnya.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Jereng. Gimana kabarnya?
1: Abang.
3: Baik.
1: Itu macam di Parabon, si Gugur. Can ngopi si Gadate menik itu di sadar nate.

0: kacida.
1: Ampun,
0: kacida piragu resiko ke dapur sapoy ukur sajuta. Alhamdulillah tuh sajuta sapoy medah medah. Apa gitu ya, Kang Reza? Dirimu ada di mana sekarang? Di kolong jembatan, di kolong langit atau di kolong mana? Bisa di kolong-kolong mana? Kolong meja, kolong mana? Oh, lagunya mau apa?
1: Lagunya Sakita Berdarah.
0: Aduh. Ya memang Sakita Berdarah kelihatan ya.
2: Aku.
0: Oh, cina merenya sakit berdarah. Sakitnya ku di sini di dalam hatiku sakit berdarah. Boleh bahas siapa nih?
1: Buat yang baru sensi jualnya walaupun nanya enggak disenggol aja.
0: Oh, iya dia lupa karena saking sibuknya. Oh, gitu dong. Wah,
1: lagi juga. Yui.
0: Boleh.
1: Terus buat Taranti Taranti juga.
0: Oke.
1: Wah,
0: ketiup
1: diri. Aduh. Bang Toib.
0: Oh, Bang Toib. Bang Toib.
1: Bulan.
0: Yui. Oh, ternyata. Oh, Mas Joko tahu. Hati-hati paling. Mas Joko naik rumah. Mas Joko tahu. Naik dong. Api Udi naik dong. Temel lagi di Sukabumi sepertinya. Temel ayo. Yo.
1: Terus buat Mama Desi juga ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Mano, Mano Jule dia.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Oh, buat Mama Ida. Sana ya yang
0: dimana?
1: Punya di sana.
0: Di mana?
1: Semoga sehat selalu di Cibadak.
0: Cibadak, lagi macet ya. Cibadak, kumah Cibadak enak macet. Cibadak, lagi
1: jreng pisan.
0: Oh, gimana macet teh? Palingnya macet, lainnya macet teh.
1: Oh.
0: Iya. Oke.
1: Sebetulnya keduanya buat yang lagi tugas kerja.
0: Siap.
1: Sebetulnya yang terakhir.
0: Aha.
1: Buat yang punya manja, yang punya
0: manja berbicara. Baiklah.
1: Yang punya lagu ya.
0: Oh.
1: Terima kasih selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya di Gendreng.
0: Gendreng. Waalaikumsalam. Macetnya orang tinggali coba.

0: ini saya lihat, oh ternyata di daerah Puncak no macet mah. Saya lihat bentar. Oh ada juga macet nih. Untuk daerah Cibadak juga ada yang macet ya. Silakan di belakangnya Mangga. Halo siapa nih? Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga. Tenang Pop, menjereng. Dengan siapa di mana? Siapa ini?
1: Supri Lover.
0: Supri Lover. Oh, baru kedengar suaranya. Komen aja, nggak pernah dengar suaranya. Baiklah Supri Lover, ke daerah mana Supri Lover?
1: Di Parku.
0: Parung Kuda. Bagaimana Parung Kuda, macetos?
1: Alhamdulillah.
0: Tidak ya?
1: Lancar-lancar.
0: Oh, lancar. Ini saya lihat maps-nya di Cibadak dan macetnya. Oh, baiklah. Terus daerah Cibadak, macetnya. Oh, benar. Sok. Supri Lover, semua lagu apa dirimu? Lagu apa?
1: Lagunya
0: apa?
1: Apa ini? Becangcuter ya?
0: Becangcuter? Apa lagunya?
1: Yang I Love You Baby.
0: I Love You Baby. Oh gitu, I Love You Baby. Oke, Becangcuter. Eta profilnya ganti meni gila ih. Profil WA meni ruas, dia saha. Eta profilnya meni gitu meni ruas, pete saha. Eta teh bunga sigana teh, etanya sigana teh. Nonteng karena teh. Eta jamurnya, setamanya si kanatenya atau jamur kuping si kananya. Hah?
1: Kerang.
0: Oh, kerang mi reuwas naon ieu teh profilna meni kieu sa. Mi reuwas. Reuwas panya teh naon sih teh? Ieu naon ieu teh profilna teh kieu bisi naon bisi keur dagang naon ieu teh kieu mi reuwas. Ampun, suparupa profil teh nya. Ampun, sok Supri Lover, kirim salam buat siapa?
1: Ah, buat semuanya aja, Ria.
0: Yo. Buat
1: sebelum itu juga.
0: Boleh.
1: Terus ya.
0: Ah.
1: Buat Sobat Ambiar, selamat liburan.
0: Oh,
1: buat Buat Pinino, selamat siaran. Selamat.
0: Woyak ya. Ya, selamat ngegenjre.
1: Genjre.
0: Oke. Hatur nuhun, Supri Lover. Sok di belakangnya, halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Mantona ngetop, genjering.
0: Aduh, Mama Kenanga ya.
2: Iya, betul.
0: Aduh, lagi apa Mama Kenanga?
2: Sehat?
0: Alhamdulillah baik. Mama Kenanga?
2: Hah?
0: Hujan kah di sana atau mendung-mendung manja?
2: Panas.
0: Hah?
2: Panas,
0: Senino. Samanya di dege panas, harudang, bayung. Ya. Bangun badai hujan, iya. Bangun badai hujan.
2: Iya, nanti mau hujan, Senino.
0: Iya, bener banget ya. Mama Kenanga, sama lagu apa?
2: Pengen lagu nate eta we naon teh satukan hati kami ya.
0: Aduh eta lagu hebohnya. satukan dia dan
2: itu
0: aku tuh, satukan dia dan te. Aku
2: eh? Itu aja entong atuh eta we
0: aya satukan
2: Kamelia,
0: dia
2: we Kamelia
0: udah satukan dia dan aku aja
2: ya,
0: ada Cynthia Maramis eta.
2: Nah,
0: kena tenang lah, buat mama kenapa sesuai dengan usia leh, spesial untuk hari minggu ini. Sok, buat siapa ma?
2: Salam naya buat yang barusan sok pilotor ya.
0: Oh,
2: buat
0: mangga.
2: Itu ya. Nama indahnya juga.
0: Boleh.
2: Buat yang diwujudnya juga, buat yang bacar bahasa kokak, buat yang misalnya juga ya.
0: Betul.
2: Buat teh aslinya juga, buat
0: Dedin
2: Gemol, Dedin Sadewanya juga ya. Buat Kang Suryanya juga.
0: Oh, alun-alun ke macet nih.
2: Buat Kang Pajerinya juga, buat Eginnya juga ya, buat Kang Anjasnya juga ya.
0: Oke.
2: Buat itu siapa teh?
0: Siapa?
2: Buat
0: siapa?
2: Seperti gula arennya juga ya.
0: Gula aren, gula pasir, gula beureum.
2: Seperti yang mau buat Teh Nino yang mancing tugas
0: sampai tuntas.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Amin ya Allah. Amin.
2: Dapat rezeki yang berlimpah dan
0: amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Sami-sami. Kenjering. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sok silakan satu ad lagi sebelum kita ke lagu. Hello, hello. Hello, hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sok.
3: Fortuna ngepop genjering.
0: Ya tiboni. Apakah di sana harudang?
3: Gerah
0: sekali. Apakah anda buka baju? Dah harudang? Apakah geber-geber pakai kipas? Apa gak punya osi? Oh. Hareudang, itu hareudang pokoknya mah bayeung yang pamiarsanya ben hampurannya abdi juh hareudang gitu ya. Sok atuh bayeung yang bener. Bayeung yang ngelekep gitu ngelekep ih. Mau lagu apa teh Yati?
3: Hah? Cai tiisnya.
0: Oh, alhamdulillah cai tiis aya, cai panas aya, cik ngagolak ge aya gitu kan nu mana. Kena ae sehat. Kan geus kalalu ae sangna. Teteh lagu apa teteh Yati Boli?
3: Pingin cinta terlarang.
0: Waduh, untung atuh.
3: Ah, cuma lagu atuh.
0: Oh, kita cinta terlarang dua apa cinta terlarang satu aja?
3: Ya mana ya yang siapa teh?
0: Oh, kita lah pokoknya yang kita lah nya. Kita sayangin aja lah. Sok teh buat siapa langsung?
3: Salam buat tim apa naik ya? Buat jago sama semuanya. Buat oke. Oke. Nah, terlalu pias senja. Oh, buat semuanya ya tuh ya.
0: Oke.
3: Buat berhubung waktunya.
0: Iya, berhubung waktu betul.
3: Habis. Makasih banget ya, Banino.
0: Bangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi untuk suasana lalu lintas hari ini saya lihat di maps ya, Saudara Fortuna ini untuk jalan mana nih? Yang mau ke Cisaat ya. Oh, yang mau ke Cisaat ke Sukabumi nih, dua-duanya pada macet, ada yang macet, ada yang merayap ya. Ada yang cepat, kalau cepat hijau nih, ada yang tanda merah itu pelan banget padat merayap ya. Oke. Yang lagi macet terus terjebak macet, selamat siang saja, jangan jangan boring terus dengar Fortuna ya di 90,7 Fortuna FM dalam acaranya Fortuna Ngepop dengan lagu-lagu Indonesia. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Salam.
4: Fortuna Ngepop.
0: Gencreng. Mas Joko, Bang Uu. Apakah Mas Joko di sana hareudang Palabuhan Ratu?
4: Bayeung. Ya.
0: Bayeung yang juga sama ya, di sini juga sama bayeung yang hareudangnya, boleh-boleh. Mas Joko tahu barangkali dengan hareudang panas bayeung dan sebagainya mau lagu apa kalau keburu waktunya nanti begitu?
4: Mencintaimu adalah takdirku.
0: Oh. Dari siapa
4: itu? Munati itu, Munati harus ada artinya ya.
0: Mencintaimu adalah takdirku.
4: Tamu nanti itu banyaknya.
0: Oh, tapi ini tisaha ya,
4: luas, luas, luas.
0: Tisaha.
4: Di tisaha itu kayaknya.
0: Mencintaimu karena mencinta. Ayo, Siti Mahal ini ya, guys, sama Krisdayanti.
4: Oh, iya.
0: Iya, adalah takdirku, takdirmu. Takdirku, cenanya. Oh, gitu. Buat siapa nih? Boleh
4: itu langsung siapa? Super spesial lainnya yang minta lagu itu Bunda Fatma yang di atas planet.
0: Oh, di atas planet. Iya. Ya mencintaimu ya adalah takdirku dari ciptaan jalan. Oh iya boleh iya. Buat siapa nih langsung
4: seperti yang buat Mbak Menu pakai kok.
0: Bakekok, baiklah.
4: Ya, super semua tadi, ya, Bunda Fatma yang di atas planet itu.
0: Oh, Bunda Fatma, hey, hello.
4: Semoga sehat.
0: Sehat ya, Bunda Fatma.
4: Yang mau bobo cantik katanya.
0: Oh, mau bobo cantik, baiklah.
4: Nah, siap. Jadi di asetan yang harudang.
0: Oh, eluh. Gitu. Siap.
4: Dikibrikan.
0: Dikibrikan, siap.
4: Ada, cina. Aiku iya, cina dikipasnya kono malera. Jadi biru,
0: cina. Ya sudah deh, sok atulah. Itu aja ya.
4: Semoga sehat.
0: Mangga, yuk.
4: Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Mas Joko. Langsung saja gencarkan dulu lagunya Saudara Fortuna karena sudah banyak yang sudah telepon. Terima kasih. My love, Mita Lestari Mangga Teh Orin. Disimak aja lagunya. Tetap di Fortuna Ngepop Teh Ninu Pabiarsa. Gencar.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kotor Suara.

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap!
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes Chef!
3: Asik! Kita di pantai, coy!
4: Yeah, yoi!
3: Panas!
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
0: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
6: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
3: Seger. Cil abis.
5: Air kelapa mudanya real cuy.
3: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just juice kelapa muda, just juice kelapa muda, gercep banget.
6: Just juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
7: Masuk-masukkan just juice.
8: Dari Wingsfoot.
3: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalnya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wingsfoot.
10: Cucian numpuk.

krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
2: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
3: Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Glitter, break dulu yuk.
9: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
8: Yang pedes-pedes pasti enak.
10: Pas banget nih, ada yang baru.
11: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
8: Yang pedesnya bombastis kan.
9: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
8: Jadi,
10: nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
9: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
10: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Ada topping kris-krisnya.
8: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
9: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
8: Yuk, glitter, let's start.
12: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
13: Hai.
14: Hai.
13: Sorry, Megandomani ya?
14: Iya bener.
13: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
14: Oh,
13: apalagi
14: ya?
13: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
14: Bisa aja.
13: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
14: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
13: Serius?
14: Iya.
13: Gimana?
14: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
13: Wah.
14: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
13: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
14: Dan tahan lama.
13: Oh iya?
14: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
13: Oh.
14: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
13: Wah, goals aku banget tuh.
14: Iya kan?
13: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
14: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
1: Sepi dah.
6: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
12: Siap cantik.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetes.
6: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 FM.

0: Mencintaimu adalah takdirku, seperti itu ungkapannya ya. Didengar lagu ini kayaknya enak banget nih. Selamat sore semuanya ya, menjelang sore hari ini memang sih dari siang ke sore. Mudah-mudahan selalu menyenangkan dengan Fortuna di 90,7 dengan lagu-lagu pop Indonesia. Request lagu-lagu pop Indonesia Mas Joko tahu yang sudah diputarkan lagunya ya. Oke, ada waktu kurang lebih 12 menit ke depan menjelang pukul 3 sore. 08.15.09.07.07. Silakan, terima kasih. Selamat sore, saya aturkan nih untuk Fitri Haryati dan Telis nanya juga ya. Ya sudah, Miss Komislo juga terima kasih. Halo, selamat sore. Sebelum saya akhiri acara ini, Mangga. Gejring, dengan Teh siapa nih?
1: Dengan Teh Erni.
0: Oh, Teh Erni dari mana, Teh?
1: Purbai,
0: Purabaya. Purabaya hujan kah, halodok kah, atau haredang kah, bayang yang? Ente.
1: Halodai.
0: Oh, halodai. Mangga atuh Teh Erni, lagunya gabung ya, karena kalau misalnya request lagu enggak bakal ke play, enggak bakal ke list, enggak bakal juga ke terdengar ya. Karena apa? Ya. Waktosna samporet. Ya. Lagunya gabung ya.
1: Laguna.
0: Gabung ya.
1: Gabung aja.
0: Iya, boleh. Sok langsung buat siapa spesialnya?
1: Spesialnya buat Teteh aja yang lagi mencet tugas.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya, terima kasih ya.
0: Sami-sami. Mangga. Yo.
1: Fortuna ngepop.
0: Gencring, hatur nuhun. Terima kasih ya, Saudara Fortuna. Ya sudahlah. Oh, satu orang lagi atau dua orang lagi sebelum saya pamit ya. Ada dua lagu, ada Aku Tetap Cinta dan Satukan Dia dan Aki. Halo.
2: Halo. Fortuna ngepop, gendring.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Manini dong.
0: Oh, Manini. Manini, lagunya gabung ya, Manini.
2: Iya.
0: Boleh. Oke. Salamnya buat siapa, silahkan.
2: Salamnya buat Neng Aren anu cantik.
0: Oke, Mangga.
2: 20 tahun nun dikin tun.
0: Oke, siap. Spesial nyemanya tong panjang teng nyemanya. Kuman gila aku mau pamit ya.
2: Oh, panjang teng.
0: Yo.
2: Sama Neng Olip.
0: Yo.
2: Sama Neng Jule anu imut.
0: Oke, imut-imut pisan. Siap.
2: Ya, Kanggo mami, papi.
0: Oke, Mangga. Siap, Mangga. Boleh.
2: Yo. Urang meser pulsanya nak wadah sareng Manini.
0: Beli pulsanya nak kereseknya, meser pulsana ka kontennya nak keresek lah hilangnya. Mohon.
2: Nama Iis ya.
0: Mohon. Siap.
2: Neng areng bikin tunnya Manini.
0: Oh, Manini meser pulsa ngokereseknya. Benernya pulsa dikeresekan cenah pami asa Gusti. Agung. Oke, Mak. Itu aja.
2: Ngokong basarela sareng.
0: Oh, iya, sok.
2: Sareng Mang Yusman.
0: Mohon, Mangga.
2: Egi anu ganteng sareng Mama Dapina.
0: Oke, siap.
2: Iya, Mang Nino anu cantik bari baik.
0: Aduh, Gusti, Agung. Singkat tuliskeun, Gusti. Ya Allah, hatur nuhun ya Saudara Fortuna. Terima kasih buat Elisna juga terima kasih ya. Kita akhiri saja acara ini dari Fitri Haryati Sedunia. Fortuna ngepop genjreng Fitri Imu Cikaret, pengen dong lagunya Republik Aku Tetap Cinta. Yang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami Bawel dan Air Jim yang kerja di Brunei. Oke, hatur nuhun ya. Telisna, terima kasih Telisna. Selamat siang. Terus juga nih yang selamat siang campur sore, betul. Terus juga ada siapa lagi nih yang sudah miskomisko juga, terima kasih nih. Ada Kang Mus, ada Kang Musnya juga ya. Teh Erni tadi sudah. Panjala Manda, selamat sore. Sadayana wilayahnya tanpa terkecuali ya. Yang sudah naik mah hatur nuhun sadayana karena waktu sesampuret ya. Selamat sore, selamat berhari Minggu. Mudah-mudahan hari Minggunya menyenangkan. Nanti kan suara saya kembali di jam 3 sore. Sore. Dalam acaranya top dangdut 10 ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada nomor Luna kayak Syahrini, pantengin terus 90,7 FM Jinjreng Hai.
1: Di saat hati tak berdiri.
2: Satria Fortuna, kami
3: Republik.
2: Pantengin terus Radio Fortuna 90,7 FM Panggenjreng Nadi.
3: Cukup.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tú y yo. Por.
2: Sepida.
3: Iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
2: Siap, cantik.
3: Cek.
2: Mi sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
3: Wow, mi Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
4: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mi sukses goreng Aceh. Mi Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu.
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
6: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
7: Ada promo juga nih, Dek.
6: Apaan tuh, Bang?
8: Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan dinar. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
8: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minya pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap!
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes, Chef!
3: Hai.
4: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya, benar.
3: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
4: Mm-mm. Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
7: Wah,
6: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wingsfood.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
11: Glitter, break dulu yuk.
12: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
13: Yang pedes-pedes pasti enak.
14: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
13: Yang pedesnya bombastis kan.
12: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
14: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
12: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
14: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Ada topping kris-krisnya.
13: Wah, bener rasanya yummy.
14: Pedesnya bikin lagi.
13: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
12: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
13: Yuk, Guru, let's start.
15: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
9: Dari Wingsfood.
5: Everybody in the house, clap your hands now.
11: 98.7 Horror Podcast.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Ganjereng di top dan ke-10 bersama saya Nino Pamirsa hadir untuk Anda sampai tuntas nanti pukul 4 sore ya. Gadis manis Kalimantan telah membuka kebersamaan kita di acaranya top dan ke-10. Peringkat ke-10 sebagai new entry Sahriyadi bareng Ajeng Febria. Ya, Sahriyadi. Sahriyadi seperti apa ya? Siapa sih Sahriyadi? Ini adalah Sahriyadi, penyanyi dangdut dan konten kreator asal Barabai, Kalimantan Selatan, yang viral lewat lagu covernya Pecah Seribu dan Gadis Manis Kalimantan di TikTok ya. Dan tentu saja sekarang hadir untuk Anda, mantan pelayan Lesor itu pun dikenal dengan vokal khasnya dan pernah menjadi peserta Dangdut Akademi 5 sebelum sukses meniti karir profesional ya. Oke, Sahriyadi dengan Ajeng Febria menempati posisi ke-10 pekan ini dengan Gadis Manis Kalimantan versi koplonya. Oke. Dan tanpa basa-basi lagi kita gencarkan kembali saudara Fortuna, peringkat berikutnya adalah peringkat yang ke-9.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.

0: Yep, akan waktunya dikoploin juga ternyata Saudara Fortuna ya. Musim koplo, musim remix, zaman-zaman sekarang dangdutnya bermacam ragam, dangdut modern, dangdut mania, dangdut milenial, dan tentu saja ini juga menjadi perkembangan yang sangat luar biasa sekali di industri musik Indonesia, khususnya dangdut ya. Oke, Zilfi Kumalasari dengan lagu yang berjudul Jangan Paksa Rindu. Dari karya cipta Ivan Seventeen dan Opi Kurdi ini, produksi ada Himawan Musik hadir untuk Anda, menempati posisi ke-9 juga sebagai new entry untuk Anda di kesempatan sore yang sekarang sepertinya sudah mulai agak mendung ya. Di hari Minggu di Fortuna FM Genjering, bareng saya Teh Dinu pemirsa. Baiklah, peringkat ke-9 ada barusan ada dengar Silvi Kumalasari dengan Jangan Paksa Rindu. Baiklah, genjerkan kembali Saudara Fortuna, ini kayaknya ada campur sarinya juga ya. Baiklah, peringkat berikutnya adalah peringkat yang ke-8.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.
0: Ternyata ada mendadak dangdut Natasha Pramudita, Saudara Fortuna. Mendadak dangdut. Dan sekarang pukul 3 sore lebih 29 menit. Masih di Fortuna FM dengan serangkaian lagu-lagu dangdutnya di top 10 ya. Jangan kemana-mana, terus manco Fortuna. Streaming radio fortuna.id. Genjring.

0: Oke, penyanyi solo Natasha Pramudita mengejutkan industri musik Indonesia dengan rilisannya yang berjudul Mendadak Dangdut, Saudara Fortuna, ya. Dan tentu saja Natasha bilang ingin menghadirkan sesuatu yang sangat berbeda, sebuah warna baru yang tetap jujur dengan karakter musikalnya. Begitu menurut Natasha. Dangdut adalah bagian dari kekayaan musik Indonesia dan lewat Mendadak Dangdut ingin merayakan keberagamannya. Oke, itulah posisi ketujuh untuk pekan ini yang sebelumnya, posisi ke-8 maksud saya, yang sebelumnya juga posisi ke-9 ya. Ternyata sekarang ke-9 Mendadak Dangdutnya ya, Mendadak Dangdut. Baiklah. Oh, tetap sama ternyata posisi ke-8 ya. Baiklah, Saudara Fortuna, tanpa basa-basi lagi kita genjrengkan kembali peringkat berikutnya yang lebih atas lagi setelah Mendadak Dangdut dari Natasha Pramudita yang menempati posisi ke-8 dan sekarang posisi yang ke-7.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

Oke, Fitri Karlina dengan lagu yang berjudul Bukit Berbunga. Di bawah naungan label Naga Suara yang merupakan aransemen ulang dari lagu lawasnya, dibawakan dengan versi dangdut modern ya. Dengan aransemen segar sekali Saudara Fortuna. Kendati ini sudah lama banget tapi terus manco ya, dan banyak yang disuka, banyak yang suka dengan lagu ini. Bukit Berbunganya versi Fitri Karlina menempati posisi yang ke-7 pekan ini, sebelumnya menempati posisi ke-4 karena tiap pun harus beberapa peringkat turun ya. Tak mengapa. Kita gencarkan kembali tanpa basa-basi.

0: Ya, cinta-cinta dengan lagu yang berjudul Jauh Kok Pergi menempati posisi yang ke-6. Saudara Fortuna hadir pula ya di Top Indonesia 10 hari ini. Ya, top dangdut maksud saya. Dan langsung saja ganjarkan kembali peringkat berikutnya.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: Oke, single perdana Tasha Dance Academy 7, Teman Jadi Nyaman, di bawah label 3D Entertainment. Dan lagu kemenangan hasil ciptaan dari Adibal Sahrul ini menandai debut profesional setelah menjuarai Dance Academy musim 7, Saudara Fortuna ya. Tasha Dance Academy yang ke-7 hadir untuk Anda dengan Teman Jadi Nyaman. Mula-mula teman terjadi nyaman. Lagu ini menggambarkan kisah cinta remaja yang berkembang dari persahabatan menjadi hubungan yang hangat sesuai dengan gaya Tasha yang genit dan manja. Oh, genrenya dangdut alias pop dangdut juga bisa ya, Saudara Fortuna. Menempati posisi yang keberapa sekarang, Teman Jadi Nyaman tuh ke-5, yang sebelumnya ke-6, jadi satu peringkat naik dari peringkat yang semula. Teman, mula-mula teman lalu jadi nyaman. Oh, peringkat ke-5, itulah dia. Tanpa basa-basi lagi, Anda yang suka dengan lagu ini, mangga rekes saja di jam-jam dangdutnya Fortuna, oke? Oke, gencreng, eh! Tanpa basa-basi lagi, kembali nih untuk Anda nih, peringkat berikutnya adalah peringkat yang ke-4. Mangga!
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-4.

0: Oke, penyanyi dangdut muda Melili kembali menghadirkan karya terbaru dengan rilisannya adalah Tajamnya Karang, lagu legendaris milik Mansyur S yang kini dibawakan dengan sentuhan baru. Ini perilisan ini menjadi bagian lanjutan dari proyek tribute Mansyur S setelah sebelumnya dibuka Sylvie Yama lewat lagu Cucian Kepalsuan ya. Oke lah, kayaknya enak banget kalau dengar lagu ini versi slow ya. Dan Melili yang dikenal sebagai lulusan Liga Dangdut Indonesia alias LIDA 2020 menyuguhkan interpretasi berbeda melalui karakter vokalnya yang khas serta penghayatan emosional yang sangat kuat. Lagu Tajamnya Karang sendiri dikenal sebagai salah satu karya Mansyur S yang syarat makna tentang luka hati dan pengkhianatan. Oh, dalam banget. Baiklah, kita tinggalkan saja Melili dengan Tajamnya Karang menempati posisi yang keberapa, keempat ya, sebelumnya kelima, jadi naik satu peringkat dari peringkat semula ya. Dan lanjut lagi, peringkat berikutnya adalah peringkat yang ketiga, Mangga.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: Begitulah para pejuang nafkah alias PPN. Kalau PPH pajak penghasilan, kalau PPN para pejuang nafkah. Beda dong. Baiklah, Rizky Billar resmi merilis lagu yang berjudul PPN para pencari nafkah ya. Oke, lagu ini merupakan kolaborasi bersama Abi Ramzi dan Gilang Dirga di bawah naungan Leslar Records, saudara perkenal. Genrenya dangdut dong. Yang jelas, PPN ini hadir untuk Anda menempati posisi ketiga maksud saya. Sebelumnya menempati posisi keempat. Ya, kalau untuk viewernya cukup mantap juga ya. Silakan Anda lihat saja. Dan suka dengan lagu ini, monggo. Di ini aja deh, di request saja ya. Di request saja di jam-jam dangdut. Tentu saja di jam-jam dangdutnya Fortuna. Begitu. Sok mangga para pejuang nafkah atau para pencari nafkah. Semangat terus para pejuang untuk keluarga. Begitu. Rizky Billar dan kawan-kawan hadir Abi Ramzi dan Gilang Dirga menempati posisi yang ketiga untuk pekan ini. Dan sekarang posisi kedua inilah. Langsung saja genjrengkan.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

0: Dari Jalan Lagi 1 nomor 2 Puskabumi 90,7 Fortuna FM Genjering Eui. Single Daur Ulang, lagu yang sangat ikonik Cincin Kepalsuan yang dinyanyikan oleh Sylvia Ma, hadir sekarang untuk Anda ya. Yeah? Dan lagu ini merupakan bagian dari proyek A Tribute to Mansur S yang diproduksi oleh 3D Entertainment dan Trinita Optima Production. Ya saudara Fortuna, kalau dengar lagunya sepertinya akrab banget, familiar banget, begitu menyentuh saudara Fortuna ya. Sylvia Ma hari untuk Anda nih kesempatan sore hari ini. Dan lagu ini merupakan bentuk penghormatan bagi penyanyi dangdut legendaris Mansur S dengan membawakan kembali salah satu karya terbesar ya. Kalau tadi Tajamnya Karang, terus sekarang Cincin Kepalsuan. Luar biasa ya. Tentu saja hadir untuk Anda sekarang menempati posisi kedua untuk Cincin Kepalsuan Sylvia Ma. Ya, kendati pun memang harus turun satu peringkat yang sebelumnya jawaranya minggu lalu. Dan sekarang turun satu peringkat dari peringkat semula. Nah, sepertinya sekarang siapakah yang akan menempati posisi jawaranya? Coba lihat lagi deh. Lagu-lagu yang telah hadir untuk minggu ini tertanggal 10 Mei 2026 dari peringkat ke-10 hingga peringkat runner-up-nya. Oke, peringkat ke-10 dihuni oleh siapa? Ajeng Febria bareng Sahriadi dengan lagu yang berjudul Gadis Manis Kalimantan. Ke-9, Jangan Paksa Rindu dari Selvi Kumalasari. Ke-8, Mendadak Dangdut dari Natasha Pramudita. Fitri Karlina dengan Bukit Berbunga menempati posisi ke-7. Ke-6, Jauh Kau Pergi Sinta Arsinta. Tasa Da 7 alias Dangdut Akademi 7. Teman Jadi Nyaman menempati posisi ke-5. Ke-4, Tajamnya Karang Melili. Rizky Bila dan kawan-kawan menempati posisi yang ke-3 dengan lagu yang berjudul PPN Cincin Kepalsuan Sylvia Ma. Barusan Anda dengar posisi runner-up alias kedua Top Dangdut 10 Fortuna FM Genjreng Eui. Dan sekarang siapakah yang akan menempati posisi jawara? Sekaligus saya kasih bocoran saja ya. Inilah jawaranya adalah Wikan Salam dengan Kopi Pahit. Menutup perjumpaan kita di acaranya Top Dangdut 10 hari ini untuk hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Hatur thank you nuhun sadayana ya telah bergabung di acara ini. Sampai jumpa lagi di acara-acara yang lainnya ya saudara Fortuna. Dan terus manco streaming radio Fortuna.id. Dan sekaligus yang bertugas Nino Pamirsa, Nino Bakikot mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

caci maki tidak bisa dibenarkan. Dalam cerita lain, ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengerahkan pasukannya, terdengar makian dari mulut pasukannya. Makian itu dialamatkan kepada Muawiyah dan para pasukannya. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian memaki mereka?" Mereka balik bertanya, "Bukankah mereka itu sesat?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjawab, "Apakah memaki itu benar? Apabila mereka itu batil, maka caci maki itu juga benar."

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggindrengan di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 18 kita ketemu lagi di karaoke ya. Fortuna FM Kinjreng. Halo, selamat. Kenapa nih enggak ada bunyi? Oh, ininya belum dicolok. Nah, ini. Udah dicolok, mudah-mudahan nyambung nih. Kalau udah dicolok ya, karena barusan belum terpasang begitu. Oke, seperti biasa ini buat saudara Fortuna yang mau bernyanyi lewat telepon, silakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. 08 15 14 907 907. Ya, coba. Semoga nyambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nyambung, Eng.
1: Nyambung, atuh.
0: Dengan siapa ini?
1: Sama aku.
0: Oh, aku tanya.
1: Ya, aku itu.
0: Aku dilahirkan untuk siapa?
1: Gak tahu. Karaoke Anjang Sono Fortuna FM Genjreng euy.
0: Oke, aku
1: ya, Bang Hari.
0: Aku teh pengen say hey atau pengen nyanyi?
1: Pengen nyanyi atuh Bang Hari.
0: Oh, tapi udah siap nyanyi.
1: Insyaallah.
0: Awas nih jangan memalukan nih.
1: Enggak insyaallah.
0: Iya, insyaallah.
1: Kalau dibilang iya takutnya memalukan. Kalau
0: iya.
1: Dibilang enggak, takutnya berhasil gitu, makanya insya Allah.
0: Takut nih ya.
1: Enggak.
0: Lagu apa insya nih kira-kira nih?
1: Mau itu, Mengejar Badai.
0: Mengejar
1: Bang Hari atau?
0: Mengejar.
1: Enggak, yang nada cewek.
0: Yang Maggie Jet.
1: Dia tuh Maggie Jet kan nada cowok. Untuk Bang Hari itu mah.
0: Oh iya betul. Oke yeah. Siap atuh jingle ya.
1: Siap.
0: Awas nih jangan sampai nanti salah masuk gitu.
1: Wah wow, insya Allah.
0: Pasuknya jalan jendela. Ngajol tepah wow, rumah.
1: Wah jalan para.
0: Kok mau jalan para mah tuh. Ngegebut ke hanapun kembal lembun turunnya.
1: Cepat bisa gak aku Bang Hari.
0: Dukanya. Siapnya. 3, 2, 1.

0: Iya, iya.
1: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, ya. Minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul. Bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
0: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Hai. Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh iya?
7: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Mie-nya pipih dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
7: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
8: Sedap!
7: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
8: Yes, Chef!
2: Asik! Wow. Kita di pantai,
9: yeah, coy! Yoi!
4: Panas!
10: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
10: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
11: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Jus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
4: Seger. Habis.
10: Air kelapa mudanya real cuy.
4: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
12: Just Juice kelapa muda, gercep banget.
11: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
12: Awesome,
6: dari Wings Food.

0: Oke, sekarang sudah jam 4 lebih 24 menit dan kita kembali lagi di karaoke ya, Live Fortuna. Karaoke Fortuna Anjang Sana ya, bukan live. Live jam 7. Jam 7 malam sampai jam 9 malam karaoke live ya. Coba nih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Karaoke Anjang Sana Fortuna FM. Benjreng euy.
0: Dengan siapa ini?
1: Mama Indah.
0: Mama Indah. Oke. Okay. Ya. Mama Indah mau nyanyi atau mau say hey? Request lagu.
1: Mau nyanyi.
0: Boleh.
1: Lagunya Sebuah Janji.
0: Sebuah janji itu ya.
1: Sebuah janji dari Evita Tamala.
0: Oh, Evita Tamala. Boleh Evita Tamala mah enakeun ngemplad.
1: Iya, ngemplad naon.
0: Ya, Evita Tamala mah gitu ngemplad janji nate gitu.
1: Iya.
0: Mantak tunduh. Siapnya?
1: Siap.
0: 3, 2, 1.

0: Aduh, gila.
1: Makasih Bang Hari.
0: Sama-sama.
1: Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya, lancar gitu. Semua pada lancar nih. Ya kalau nggak lancar malu-maluin gitu. Kan sadunia ya sadunia. Kecuali kalau sa RT sih nggak apa-apa. Kalau sadunia kan kedengar ke Bandung, ke Jakarta gitu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, Anjang Citra Fortuna FM Benjreng, woi.
0: Citra.
1: Iya, Bang Hari.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah, lagi sehat.
0: Bebebu sehat juga?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Tapi nggak ada suara dehem-dehem?
1: Lagi merokok.
0: Oh, lagi merokok. Kira lagi tidur. Lagi merokok.
1: Bang Hari sehat juga ya?
0: Alhamdulillah kebetulan sehat gitu.
1: Alhamdulillah, kedengar ceria ya kalau lagi sehat.
0: Ya lumayan lah gitu, ceria. Iya. Diceria-ceriain penyiar tuh udah kumahanya serba
1: iya,
0: salah.
1: Iya harus gitu. Atuh kan itu mah tuntutan ya.
0: Bener.
1: Walaupun ada sesuatu ya jangan dibawa-bawa.
0: Iya, jangan diperlihatkan,
1: iya.
0: Jangan diperdengarkan.
1: Harus profesional.
0: Harus profesional nah, gitu.
1: Gitu
0: ya, jadi... ya wayah nawe penyiar mah gitu. Harus profesional. Jadi ulah dibawa-bawa misalnya lamun kieu-kieu teh di siaran teh.
1: Jadi pekerjaan tuh harus dicintai Citra, ya, disenang gitu.
0: Apa tuh lagunya?
1: Jadi ngantuk.
0: Nah, gitu ulah gitu. Citra mah ngerti orangnya
1: Ya insya Allah.
0: Amin. Pantesan si Pajri itu mung lepas mung jauh gitu. Sok atuh. Lagu apa nih kira-kira yang mau dinyanyikan?
1: Mau coba Rahasia Cinta.
0: Evi Tamala.
1: Iya. Boleh kan? Evi Tamala lagi.
0: Boleh dong. Siapa bilang nggak boleh? Bebas itu.
1: Nah, udah lagu iya ya.
0: Kalau orang seneng Evi Tamala, ya Evi Tamala kabeh sugan kena. Aku maham
1: rena.
0: Sehingga wareg sugan nu ngada ngukeun anu nyanyi oge gitu.
1: Saalbumnya.
0: Ai sorangan nyanyi saalbum mah ulah.
1: Nya maksudnya yang naik Evi Tamala lagi.
0: Misalnya Citra Evi Tamala lagi, Evi Tamala lagi, Evi Tamala lagi, teu bisa kitu mah tong ngerakeun.
1: Atuh eta mah hawak.
0: Hawak ta eta ning hawak. Eta tahu ningan hawak nu kitu teh. Memangna di dieu teh kitu kan Citra Hungkul nu nyanyi teh.
1: Nya atuh. Tong ngarekan atuh isa kidu hayang emam.
0: Lain yang gaprotnya. Lain ieu mah bisi gitu. Bisi ieu mah. Emang ngemutan we ka Citra gitu. Ulah eta teh Citra.
1: Kadang mutu.
0: Aduh, eta si Pajri aing ngopi. Pajri.
2: Mantap.
0: Mantap sih mantap, tapi udah gitu enggak bibita ka batur Bang Hari kan ya, teh ngopi ye.
2: Tah.
0: Sun, Sun. Panggil kopi gua, Sun. Oke, aya si Sun aya untung aya si Sun ye. Sun, tenang Sun.
1: Ayo. Langsung ngopi.
0: Heeh, nyata Sun, kela Sun, duitna Sun. Ke dina dina. Lain dina kasur. Nah, bujur. Moal. Ya, sok eta wae ku naon sih eta rek kita.
1: Jadi gegeran tuh yang ngopi.
0: Oh, yang ngopi jadi ada. Ya batur teh can ngopi teh.
2: Jadi ngamang ngopi bacing ge macenteh.
0: Ada seruput mah geus ngopi masalah di lalaki udah sok rada curiga kana. Curiga kana ngopi lalaki mah itu.
1: Senangnya ngopi.
0: Tuh Citra.
2: Ya duitna.
0: Ya, insya Allah itu berakue 2000 perak mah gitu. Insya Allah mudah-mudahan deh rezeki 2000, 5000, 10000, 10000 mah merenan ayak merenan gitu.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Sun ya Sun, cewang Sun lah. Boleh Sun lah. 20 sikit Sun lah. Sun. Biasa itu Sun. No cari itu Sun lah.
2: Cari.
0: Kopi care. Eo care. Aduh, anjay. Citra.
1: Iya.
0: Udah siap ya?
1: Insyaallah siap.
0: Dah sakali ini ngebajaan ka Citra, Citra. Kalau mau nyanyi Citra di Fortuna gitu, boh di mana gitu. ulah sorangan we 10 lagu, 5 lagu, 4 lagu.
1: Ada mah boleh cenah semana
0: kumaha. Misalna, misalna ieu mah 2 lagu, 3 lagu, 4 lagu Citra deui, Citra deui, Citra deui, Citra deui, Epi Tamala deui laguna teh ulah.
1: Iya. Baiklah, akan saya turutkan.
0: Ieu mah ngingatan we ka Citra. Engke teh Citra jadi goreng.
1: Goreng naon?
0: Goreng tempe. Jadi goreng ka Bang Harina, goreng ka Citra na. Tuh si Citra cenah. Ih saruan jeung penyiar teh na. Lieur sugan kitu.
1: Kasebeleun cenah nya.
0: Kasebeleun cenah.
1: Bangun hayang ditraktir.
0: Bangun hayang dibere baso sugan teh kitu. Sialnya.
1: Siap.
0: Langsung 3, 2, 1.

0: Aduh, Citra. Citra.
1: Makasih banyak, Kang Arya.
0: Sama-sama, Citra.
1: Ya.
0: Citra.
1: Ya, ya.
0: Nah, ini nih.
1: Makasih, Kang Arya.
0: Ini dengerin dulu, dengerin. Apa nih, coba?
1: Kopi ya?

0: hari.
1: Oke, sama-sama.
0: Lagi gerung dari komputer mungkin ya.
1: Ah, masa?
0: Di sini mah gitu.
1: Ah, di sini mah enggak.
0: Udah. Ya udah, kasihan di belakangnya, makasih. Ah,
1: boleh, boleh, boleh.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tapi sebentar nih, yang mau nyanyi ya. Sebentar yang mau nyanyi, karena di sini ada promo juga nih yang harus diputer ya. Takutnya kan kehabisan waktu nanti gimana ya.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
1: Cucian numpuk.

krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Hai.
1: Hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisia ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Glitter, break dulu yuk.
6: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
7: Pas banget nih, ada yang baru.
5: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
7: Yang pedesnya bombastis kan.
6: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
6: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Ada topping kris-krisnya.
7: Wah, bener rasanya yummy.
5: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
6: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
5: Yuk, glitter, let's start.
8: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.

0: Aduh, sebentar ya, ini ada gangguan nih. Aduh, ada-ada aja ya. Oke, di belakangnya lagi. Sekarang sudah jam 5 pas nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anjang, sana karaoke Pentina Ginjring.
0: Dengan siapa Ginjring?
1: Kang Reja Ginjring.
0: Kang Reja.
1: Iya.
0: Oke, Kang Reja, ini mau nyanyi atau mau request lagu?
1: Mau nyanyi aja.
0: Nyanyi aja.
1: Iya. Yeah.
0: Boleh. Mau nyanyi lagu apa nih?
1: Mau itu aja, keliru aja.
0: Keliru. Mm-hmm. Bentar. Aduh, keliru. Raka AB adanya masalahnya. Keliru. Dibalik ke keliru. Nah, ini mungkin nih. Mudah-mudahan ini benar nih.
1: Oke.
0: Oke, siap dengan jingle?
1: Oke.
0: 3, 2, 1.

0: kasih.
1: Aduh, sama-sama.
0: Yo, dikinjring. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Reza. Dan sementara juga untuk Meli, selamat sore Meli Yandri. Dan juga Marin, selamat sore Marin Gula Batok ya. Kita akan coba terima telepon. Halo, selamat sore.
2: Halo juga, sore juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Anjang sana, Fortuna FM, gimana?
1: Aren.
2: Ya.
1: Sekarang mau nanya dulu nih.
2: Boleh, hujan gede banget ke sini, Bang. Ke situ hujan enggak?
1: Enggak, halo, Dok.
2: Oh, alhamdulillah sih.
1: Itu mah sama di Pasekon juga hujan gede.
2: Oh, hujan gede banget enggak, Guru?
1: Aduh.
2: Mau nanya apa, Bang?
1: Mau nanya ini ke Aren.
2: Ya.
1: Aren mau nyanyi atau mau request lagu?
2: Insya Allah mau nyanyi.
1: Nyanyi. Apa lagunya?
2: Pengen ini benang biru.
1: Benang birunya?
2: Iya.
1: Nah, tersep karena benang bodas gitu.
2: Resep sih, cuman pengen benang biru aja lagunya.
1: Benang biru ada Wawa Marisa di sini.
2: Yang dari aslinya nggak ada ya?
1: Maggie Jet. Oh ada, emang mau?
2: Itu aja yang aslinya. Nah,
1: boleh kalau gitu mah tuh. Ada benang tuh bermacam-macam punya. Tapi nu dinyanyikan ku Maggie Jet mah benang biru, benang hideung aya, bodas, beureum, yeah. Koneng gitu, coklat. Siap atuh, gelis.
2: Berangkat.
1: Kemana?
2: Jinggal.
1: Oh jinggal, ya dok. Teka harti omongan teh mah ciga saha nu kieu teh nya.
2: Aren ku oge.
1: Aya nu sanes kikieun sarua gitu ka harti.
2: Oh.
1: Siap.
2: Berangkat. Ditarik apa?
1: Tarik mang.
2: Tarik. Fortuna. Radio Panggingrena di Sukabumi. Fortuna FM. Gingreng euy. Buat Kang Reja sama Rindu.

0: terima kasih Aren.
1: Iya, sama-sama Bang Haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Kang Haji juga selisna ya. Ditunggu naiknya. Buat Bang Haji bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, ada dalam lindungan Allah. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, selamat sore. Aduh. Ini nih sebentar ya. Oh iya, ini untuk Marin ya. Marin mancung ke handap ya. Bagus lah mancung ke handap, kayak ekek gitu. Ya untuk Marin. Terima kasih Marin. Di Pasekon hujan katanya. Ya, terima kasih untuk kemarin ya. Tapi nggak tahu nih di Puncak Peuyeum gimana nih. Di Puncak Peuyeum apakah hujan atau enggak gitu ya. Yang telepon sebentar ya, ini ada sebuah lagu anyar. Dan lagu ini disuka oleh seorang wanita yang manis, gelis, cantik gitu. Dukanya.

0: Lebih 21 menit kita kembali lagi di karaoke Fortuna Anjang Sana Genjreng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke Anjang Sana Fortuna Genjreng.
0: Mus, mau nyanyi?
1: Ngelawak mah hari.
0: Mau ngelawak sok atuh. Bisi mau
1: nyinyong, coba
0: mau
1: lagi ya.
0: Request lagu gitu.
1: Mau nyinyong ya.
0: Hah?
1: Mau nyanyi.
0: Nyanyi wae. Bisa nyanyi.
1: Insya Allah.
0: Lain bisi ngarakeun gitu.
1: Wala tuh.
0: Lagu apa?
1: Bukan sandiwara wae.
0: Oh, Irfan ya. Irfan. Iya, boleh. Mungkin ada spesial atau buat siapa?
1: Enggak ada, cuma lagu aja.
0: Oke, langsung gak ya.
1: Belum ada seseorang, hari sih kan belum ada seseorang.
0: Oke, langsung masih ya.
1: Kosong.
0: 3, 2, 1.

Oke, Mus, terima kasih Mus. Mus, ke mana Mus? Aduh. Yang aduh, ngaya. Iya. Bentar ya. Yang mana? Gak ada nih. Gak ada nih. Iya itu bajidoran tapi gak ada. Oh ini mungkin. Aduh ada. Ah. Anya-anya we. Ya ya. Terima kasih, terima kasih ya. Terima kasih, terima kasih.

0: musik. Aduh, gila. Itu nyanyi meni. Ya, terima kasih ya. Yang lain bentar nih. Kita profil ganti dan tipe akun Abang Hak, alamat email, akun pembagian, atur ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Karoke Anjang sama Fortuna FM Gendreng.
0: Dengan siapa Gendreng?
1: Dengan Mama Sa.
0: Mama Sam.
1: Iya.
0: Oke, Mama Sam mau nyanyi lagu apa?
1: Bayanganmu.
0: Bayanganmu.
1: Iya, itu banget.
0: Oke. Bentar ya. Epi Tamalan ya? Elvi Sukaesih.
1: Bukan, Elvi Sukaesih.
0: Elvi Sukaesih ya? Bayangan, ya. Bayanganmu.
1: Mu.
0: Bentar deh, takutnya bukan karaoke. Bayang.
1: Oh, iya.
0: Bayanganmu. Aduh, ya. Bentar nih. Ini ada koplo. Ah, ini
1: koplo.
0: Mungkin.
1: Koplo itu aja ada dendam kebencian.
0: Dendam.
1: Kebencian.
0: Nah.
1: Rame di sini ada yang nangis, anak-anak di luar.
0: Kedengaran.
1: Ada yang nonton juga.
0: Iya, itu. Oke, siap jinglenya ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Mama Sam.
1: Iya.
0: Sehat tapinya.
1: Alhamdulillah, Mama Sam. Alhamdulillah. Sebaliknya tuh, Bang Haji.
0: Kebetulan lagi sehat nih.
1: Iya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu aja.
0: Amin. Sama-sama, Mama Sam juga sehat ya.
1: Iya, amin. Ya Allah.
0: Langsung aja jingle. 3, 2, 1.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

Berbuatlah kebaikan dan janganlah kalian meremehkannya sedikit pun. Sebab yang kecilnya adalah besar dan sedikitnya adalah banyak. Dan janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan, sesungguhnya orang lain lebih utama dalam hal melakukan kebaikan ini daripada saya. Maka demi Allah, perkataannya akan menjadikan kenyataan. Sesungguhnya bagi kebaikan dan keburukan ada pemiliknya. Maka bagaimanapun kalian meninggalkan di antara keduanya, ada orang lain yang akan mengerjakannya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: Never, obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

Waktu tinggal 17 menit lagi menjelang jam 8 malam. Dan ini untuk DM kalau lagi nguping, ini gimana keterimanya di radio DM ya? Di radio DM alias Della Mehong, bagus enggak kesana gitu DM ya? Diantos informasinya. Mama Jesse juga selamat malam bersama Agus. Ya mudah-mudahan malam ini enggak kemana-mana lah, Agusnya di rumah ya, ngumpul bersama keluarga tercinta, terkasih, ternyaah. Ya, ya, terima kasih ya. Mantul Bang Hari, mantap betul katanya. Oke, terima kasih untuk DM. DM alias Della Mehong. Itu yang menang siapa sih? Namanya kok DM? DM Della Mehong. Sebetulnya bukan Della Mehong. Della Mariati, kalau enggak salah Della Mariati atau Meliani ya, Della, ada titi gitulah, Mariati apa, Della Mariati ya, bukan Della Mehong, Della Mariati kalau nggak salah. Bener nggak DM, bener nggak gitu, mohon maaf kalau salah nih ya, mohon maaf kalau salah untuk DM Della Mehong atau Della apa gitu. Jadi nggak tahu siapa yang ngasih DM itu Della Mehong, padahal yang sebetulnya itu Della Mariati, kalau nggak salah Mariati ya, Della Mariati. Aduh, ayo we. Jadi DM ngetop nanti DM we. DM ya buat DM katanya. DM itu kepanjangannya Della Mehong gitu. Tapi ada lagi yang lebih bagus, yang lebih bener, Della Mariati ya, Mariati. Ini untuk Pajri, selamat malam Pajri. Dan juga selamat malam untuk Citra, Teh Olip, selamat malam. Teh Mano, selamat malam. Ami, Ipah juga selamat malam saja buat semuanya. Egi juga, selamat malam Egi. Dan juga ini untuk siapa? Pak Ben, terus juga siapa yang suka sama Bang Hari itu. Oh ya, teman-teman yang ada di SS Collection di Bayangkara ya, selamat malam. Sekarang sibuk nih, sibuk, benar-benar sibuk karena memang banyak siswa begitu ya, siswa, mahasiswa itu. Oke, untuk yang suka lagu dari almarhum CP Umbara, disimak saja baik-baik. Untuk Cucu juga yang malam ini masih nongkrong di depan radio, selamat malam Cucu.

batuk nih ya. Ya, terima kasih untuk semuanya yang malam ini masih bersama Fortuna FM di Karaoke Live ya. Ini selamat malam untuk siapa yang di KTM itu, lupa inget nih. Apple di Geger Pitung, selamat malam Apple. Dan juga Rosa, selamat malam saja, semoga malam ini lagi nguping ya. Uten juga, selamat malam Uten di Sukaraja. Makasih Uten ya. Kalau adeknya kan udah almarhum ya. Dan juga ini untuk Deris ya. Selamat malam untuk Deris di Ciaul. Tio Andri juga, selamat malam Tio Andri. Semoga malam hari ini lagi nguping itu, walaupun jarang ketemu ya sama Tio Andri. Dan untuk Anjas malam ini, Ikram, Anjas ada yang ditunggu katanya Ikram ya, ada yang ditunggu tapi nggak tahu apa nih yang ditunggunya ya untuk Ikram. Tapi kalau Ikram mau kesini bolehlah langsung aja lah, tidak usah menunggu siapa Anjas gitu ya. Tapi Anjasnya ada yang ditunggu, jadi mungkin bisa jadi bisa enggak juga gitu ya untuk Anjas. Oke, selamat malam Anjas. Dan juga selamat malam yang di Cibaraja Cibatu tuh banyak di situ ya, lupa gitu ya Bang Harini. Pokoknya untuk semua artis-artis karaoke Gita Senja ya, banyak ya. Selamat malam saja, semoga malam ini benar-benar lagi pada nguping gitu. Dan juga selamat malam ini untuk Adit ya. Adit, selamat malam Adit yang ada di daerah Gua Alpara. Dan juga untuk Ali ya, untuk Ali di Bayangkara, selamat malam untuk Ali. Mudah-mudahan malam ini Ali lagi nguping. Dan untuk siapa nih? Orang Puncak. Orang Puncak jauh-jauh nih. Orang Puncak Peuyeum. Peuyeum Peureum ya. Kenapa sih disebut Puncak Peuyeum gitu ya? Mungkin di sana banyak peuyeum itu, banyak yang produksi peuyeum atau apa gitu. Mel ya, untuk Meli kan ada lagu tuh Puncak apa? Puncak, aduh gila. Apa Mel, ini gak kebaca Mel. Gak kebaca, keburu kehapus ya. Ya mungkin di sana banyak peuyeum gitu ya. Tapi ada puncak sana gitu, puncak Cianjur, puncak Bogor ya. Ada lagi puncak apalah pokoknya gitulah. Tapi ini puncak peuyeum. Puncak peuyeum tuh aduh, cigana banyak yang produksi peuyeum di sana gitu ya. Ya udah ah. Bang Hari mau coba nyanyiin sebuah lagu pop Indonesia nih. Ini lagu lama sebetulnya ya. Dan rekamannya juga udah lama rekamannya. Cuma Bang Hari disimpan di komputer. Nah, ini lagunya. Silakan disimak baik-baik. Yang suka dengan lagu ini, terima kasih. Tapi 90% pasti suka dah dengan lagu ini. Cuma enggak tahu nih sama penyanyinya suka atau enggak gitu ya. Gejreng, hey.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kakai dari Kelapa Nunggal, pendengar setia Radio Fortuna FM. Pokoknya saya harap pantang terus Radio Fortuna FM, terutama kepada semua warga Kelapa Nunggal dan sekitarnya. Biar lebih oke, genjreng.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Halo saudara Fortuna, nama saya Kang Maman Apero dari Cisere. Jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Fortuna. Pang genjreng nari sukomi, genjreng, genjreng, eeeh.

0: Ya, sekarang sudah jam 8 lebih 18 menit dan ini ada yang kepengen dinyanyiin sama Bang Hari. Judul lagunya apa ya? Ya, tapi enggak ada karaoke-nya gitu ya. Enggak ada karaoke-nya, mohon maaf gitu ya. Kalau ada karaoke-nya pasti dinyanyiin sama Bang Hari. Ya. Pasti. Tapi enggak ada karaoke-nya. Kalau ada karaoke-nya mah boleh. Ya. Coba ya, ini nggak ada. Kalau apa, kalau lagu-lagu itu, iya betul tuh, nggak ada satupun juga ya. Kalau ada mah pasti dinyanyiin. Nah, coba.
1: Aduh.
0: Coba. Iya, nggak ada. Iya. Ada juga itu satu. Aduh. Ah. Ya udah. Terima kasih ya. Ya itu mah, memang itu kepengen tuh juga sih, lagu itu pengen ya. Lagu apa? Lagu Pance kalau nggak salah. Jangan ditanya

Usah kau. Nah itu pengen, tapi gak ada lagunya itu. Dan ini untuk DG ya, selamat malam untuk DG yang ada di pos 2 juga. Malam ini lagi nongkrong di pos 2. Ya, terima kasih untuk DG. Salam untuk Kang Yepete, Kang Deddy Hidayat, kemudian juga Kang Peperawan, Nurdin, Kang Pelik, Kang Dadang, Ceaen, Yus Jangkung, Asep juga, Ade Edek juga. Selamat malam saja buat semuanya. Tolong sampaikan gitu Den ya, buat teman-teman di sana dari Bang Hari. Oke, buat ADG yang ada di pos 2, terima kasih ADG yang malam ini lagi nongkrong di depan radio dan juga di pos 2 ya. Pos 2. Genjreng.

Oke, sekarang sudah jam 8 lebih 26 menit. Kita kembali lagi di Karaoke Live ya. Dan untuk Ikram, Ikram gak jadi ya, karena yang ditunggunya gak dateng. Ikram udah janjian sama seseorang, tapi seseorangnya gak dateng. Ya akhirnya gak jadi Ikram kesini ya. Kalau Anjas tadinya mau kesini, tapi ada yang ditunggu. Ditunggu gak tahu orang juga, gak tahu pekerjaan ya untuk Anjas. Oke, terima kasih Anjas dan Ikram. Ya, selamat malam dan juga selamat beristirahat saja. Dan sekarang Bang Hari akan mencoba menyanyikan sebuah lagu milik dari almarhum Bruri Marantika ya. Bruri Marantika, karena di sini ada yang kepengen Bang Hari nyanyi dong katanya. Kan tadi udah. Tapi nyanyi lagi dong Bang Hari katanya. Kalau bisa mah lagunya lagu Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi itu ya. Tapi gak ada. Tapi Bang Hari mau coba lagu ini, lagu Biarkan Bulan Bicara. Oke, terima kasih yang malam ini lagi nongkrong di depan radio ya. Dan untuk ADG terima kasih. Dan ini boleh dong katanya. Hitam, hitam, orangnya hitam, tetapi kulitnya, hatinya putih. Ya udah, sekarang saya akan mencoba menyanyikan lagu milik dari almarhum Bruri Marantika dengan Biarkan Bulan Bicara. Semoga lagu ini pas, sesuai, dan tidak memalu-malukan atau malu-maluin. Dan Bahari juga masih dalam tahap belajar gitu ya. Belajar, kepengen Bahari juga menguasai lagu gitu. Tapi tidak kumaha gini kan. Gijreng.

0: untuk Meli. Selamat malam Mel. Semoga malam ini masih nguping ya Mel ya. Ini lagu Biarkanlah Bulan Bicara.
1: Mantap bro.
0: Oke, kita lanjut.
2: Yap.

Oke, sementara waktu tinggal 17 menit lagi menjelang jam 9 malam di Karaoke Live ya. Jadi sekali lagi untuk yang malam ini tidak sempat hadir, ya nggak jadi masalah juga sih. Ya mudah-mudahan minggu depan kalau memang ada waktu cukup panjang bisa lah ya hadir di Fortuna di acara Karaoke Live ya untuk minggu depan. Oke, terima kasih untuk semuanya dan ini terima kasih untuk teman-teman yang ada di Sarimbit ya, di Sarimbit, grup Sarimbit. Kemudian juga teman-teman yang ada di grup Motah ya. Selamat malam teman-teman yang ada di grup Motah. Boro-boro happy itu. Boro-boro happy itu. Boro-boro happy. No ayam mah pusing begitu. Ya, terima kasih untuk semuanya. Garo-garo teatelnya. Biasanya di garo itu atel gitu. Iya. Nanti di rumah aja, di rumah aja ya. Nanti di rumah saja gitu. Iya. Takut salah gitu bukan apa-apa. Ya, takut salah. Oke, terima kasih untuk semuanya dan sekali lagi ini untuk Teh Mano selamat malam, Teh Olive juga selamat malam, Teh Meliandri juga selamat malam, Mais juga selamat malam, Ami Ipah juga selamat malam, DM juga selamat malam, Teh Andibar juga selamat malam, Anjas, Ikram juga selamat malam, Mama Neng juga selamat malam, terus juga ADG selamat malam saja, semoga malam ini semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Dan juga ini selamat malam untuk Gula Aren. Gula Aren selamat malam, Bung Udel juga yang ada di Babakan Bandung, selamat malam Bung Udel. Teh Ani Cijangkar juga selamat malam, Teh Ani Bar sekali lagi selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga malam ini bisa istirahat dengan baik ya. Mungkin besok punya rencana kemana gitu ya. Ya mungkin besok punya rencana menghadapi aktivitas gitu. Dan ini siapa ini? Oh iyo ya Pak Ben ya. Ada Pak Ben. Selamat malam Pak Ben yang lagi nguping juga ya. Besok mah mau ngarit ah kata. Oh ngarit. Ngarit aneh-aneh jelamatnya ayah ngarit segala, aduh gila, mau ngasih makan domba mungkin ya, domba atau sapi ya, biasanya kalau ngarit tuh ngasih makan domba atau sapi atau embe ya, biasanya yang mau ngarit besok mah. Oke, terima kasih untuk semuanya, mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Sampai ketemu lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna Panggenjrengga di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

berhati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik, sebab mereka adalah orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Ya, dipancarkan langsung di Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Di malam hari ini di tanggal 10 di bulan Mei, pastinya kita di hari Minggu ini bertemu di program 1 jam spesial bersama Ada Band. Wah. Bagaimana kabarnya Saudara Fortuna semuanya? Kali ini bersama Rido Darmawan di program 1 jam bersama Ada Band. Jadi boleh banget untuk Saudara Fortuna yang mau request-request lagunya, boleh di line telepon Fortuna, di Facebook ataupun juga di WhatsApp-nya Fortuna. Yap, dengan waktu kita yang singkat, semoga bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita langsung saja begitu angkat penelpon pertama kita. Ada siapa ini? Yuk, boleh mangga.

0: ternyata di Soledad. Yuk semangat untuk yang lainnya yang okay. Ini dia penelpon pertama kita. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Satu jam bersama Anda Ben. Genjreng
0: euy. Genjreng euy. Kang Egi, selamat malam.
1: Ya, malam juga.
0: Iya, Kang Egi.
1: Sehat, Kang Ido.
0: Alhamdulillah, pastinya bagaimana dirimu Kang Egi?
1: Sehat juga alhamdulillah, hilobel alamin.
0: Alhamdulillah. Nih, spesial untuk Ada Ben, request lagu apa nih? Karena kita cuma satu jam aja.
1: Ada yang judulnya Setengah Hati enggak?
0: Setengah Hati. Coba ya, kita cek dulu. Ada Ben Setengah Hati. Setengah Hati. Enggak. Oh, ada. Ada Ben Setengah Hati. Ada.
1: Iya.
0: Oke, mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mamah Ranti.
0: Mm-mm.
1: Buat Mamah Rindu.
0: Iya.
1: Buat Mamah Rita,
0: Faiz,
1: Teh Meliandri, Teh Jule,
0: Cek Jule,
1: Olivia Senja.
0: Mm-mm.
1: Pak Ben, Kang DG,
0: Kang DG
1: Bantas, Kang Jepir Santana, Kang Bastar. Terus buat Kang Reza,
0: Kang Reza.
1: Buat Teh Nurma. Terus buat Teh Lisna. Terus buat Kang AM. Terus buat Teh Gula Aren.
0: Teh Gula Aren.
1: Terus buat Kang Surya, Kang Irfan, Kang Fajri, Teh Citra. Terus buat
0: siapa yo?
1: Buat Kang Abis Kundul. Terus buat Teh Eha. Buat Kang Barabere.
0: Barabere.
1: Terus buat semuanya saja.
0: Okay, siap.
1: Spesialnya?
0: Boleh.
1: Mantapnya buat Aido, semoga sehat selalu.
0: Amin, doa sebaliknya Kang Egi.
1: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Egi, penelpon pertama kita. Yang kedua siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Satu jam bersama Anda Ben Fortuna FM, genjreng euy.
0: Genjreng euy, Kang.
2: Aido sehat?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana Kang Deden Bantas kabarnya?
2: Alhamdulillah ya, hujan gede. Aido di sini mah ya, hujan banyak.
0: Daerah mana itu teh?
2: Ini do ini.
0: Oh, hujan ya?
2: Iya.
0: Oh, Sukabumi mah halodo Kang Deden.
2: Nah, hujan ada dipindahkan ka dieu.
0: Sudah. Disayang dipindahkan ka ditu.
2: Kudu aya kamelang yeuh.
0: Aduh, hujan meureunna eta kumaha nu konvoy-konvoy nonton Persib?
2: Heeh. Kenaela meunang ieu Persib berarti
0: nya. Tah eta geningannya.
2: Tamparan,
0: ya sudah Kang Deden mau lagu apa nih Kang Deden Mantas?
2: Lagunya Surga Cinta.
0: Surga Cinta boleh.
2: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya buat yang barusan ya, Aegi bersama seseorangnya ya.
0: Iya.
2: Buat Kang Budi Tadela, Teh Olivia Senja,
0: Teh Olivia
2: Senja, semuanya ya.
0: Hmm.
2: Sama I semuanya, Kak Kasuk, Grup Genjeng, Dena.
0: Iya.
2: Pak Ben, Kang AM, Wahyu Tahu yang ditahu ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga Kang Santana, Kang Deden Gembol juga ya.
0: Kang Deden Gembol.
2: Semuanya aja.
0: Oke. Siap. Siap,
2: siap. Kita kesenggol nyuhunkan dihapunten.
0: Spesialnya buat siapa nih?
2: Kang Mus, kata Kang Mus.
0: Kang
2: anu
0: Mus.
2: Anu bikin Parmansur, kata Kang Mus Mulyadi ya.
0: Oh, siap, siap.
2: spesialnya tetap aja.
0: Untuk buat, si Cinta.
2: Iya, ya, biasa.
0: Siap.
2: Poni Aliyah ya.
0: Mm-mm.
2: Ya, selalu gitu ya.
0: Amin, doa sebaliknya, amin, amin.
2: Oke, Aido. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deden Bantas, terima kasih banyak. Di belakangnya ada siapa ini, halo?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Satu jam bersama Ada Ben, Fortuna FM, genjreng, guys.
0: Genjreng, Teh Olip.
3: Iya, Rido.
0: Bagaimana, Teh Olip?
3: Apa?
0: Apanya nih ya? Mau request lagu apa malam hari ini?
3: Memujamu.
0: Memujamu, aduh, memujamu.
3: Iya.
0: Siapa yang dipuja, Teh? Memujamu.
3: Ada deh.
0: Ada deh, okay, siap. Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya buat yang barusan ya, Kang Deden Bantas ya.
0: Kang Deden Bantas
3: ya. Buat Marin, buat kenal jepitnya juga ya. Buat itu pakai Meliandri ya, buat Naif, buat BM ya. Yang Budi. Pokoknya buat semua-semua saja. Kalau sekarang dipanggilan semua, nanti gak keputar lagunya.
0: Oh, gak keputar, oke, siap.
3: Iya.
0: Siap,
3: ya, terima kasih ya Arido.
0: Sama-sama.
3: Ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Olip. Di belakangnya satu lagi yuk, boleh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Satu jam bersama Ada Ben, bareng Arido yang punya ganteng.
0: Masya Allah, genjreng. Teh Aren, bagaimana Teh Aren? Di sana posisinya hujan kah?
4: hujan gede sekarang mau reda.
0: Oh, nanya di sana hujan enggak? Di Sukabumi mah aman, Eng.
4: Oh, amannya alhamdulillah. Itu merenang semesta berpihak sama Arido ya.
0: Oh, masya Allah, biar gak kehujanan menuju kantor ya. Siap deh Aren, mau request lagu apa malam hari
4: lagunya,
0: ini?
4: Lagunya tadinya pengen memujamu tapi udah sama Teh Olive pilihin yang sudah. Lain ada enggak?
0: Apa sok mau apa?
4: Yang enakin bukan nama pilihan Arido di dengerinnya.
0: Coba ya kalau gak salah.
4: Apa coba?
0: Coba nah. Nih ya kita cari karena wanita ingin dimengerti mau?
4: Mau.
0: Oke, siap.
4: Tapi cowoknya gak mengerti-mengerti gimana tuh?
0: Aduh peka.
4: Oh ya udah tuh ayah.
0: Siap.
4: Salamnya buat Teh Olive, Kang Deden Bantas ya, Kang Egi juga bareng. Itu mama Dapinya ya.
0: Iya,
4: buat Emeliandri, buat Mais juga ya. Buat semuanya yang lagi pada nyimak tanpa terkecuali soalnya waktunya sedikit ya.
0: Iya, betul.
4: Paling mantep super lulu sayangnya buat Arido seorang lu baik hati.
0: Terima kasih solenya. Banyak. Amin.
4: Pokoknya nama sehat selalu ada dalam lindungan Allah. Mudah rezeki panjang umurnya ya ya.
0: Hatur nuhun.
4: Bahagia selalu ya.
0: Amin.
4: Super mantepnya sayangnya buat Nona cantik aja deh. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Teh Aren. Ya sudah kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita langsung putarkan lagu yang sudah di request tadi. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di 1 jam bersama Ada Band Kenjreng Euy.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, biar relay komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kotor Kotor.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya sebelum kita angkat-angkat telepon lagi, kita coba bacakan Facebook. Apakah sudah ada yang komen-komen? Coba kita cek dulu ya. Agar tersapa dan terjamah semuanya yang sudah request-request ataupun juga yang melalui WhatsApp. Coba kita cek. Oh, ini sudah lumayan banyak. Ini ada dari Fitri Haryati Fitri. Satu jam bersama Ada Band, Teh Fitri Imut, Cikaret pengen request lagu Ada Band Surga Cinta. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Rido, selamat siaran, ucapannya genjreng. Siap Teh Fitri, terima kasih banyak. Kita cek dulu Surga Cinta.

0: Oh, ternyata lagu Surga Cinta sudah diputar, Teh Fitri. Mohon maaf, jadinya kita tidak bisa putarkan kembali lagunya. Oke, selanjutnya deh, dari Babeh Misbah. Assalamualaikum, salam kenal, saya dari Gunung Halu, Fortuna FM, Genjreng EI. Minta lagunya dong, lagunya bebas aja yang penting, yang galau katanya, lagunya yang lagi patah hati nih. Untuk salamnya, untuk semuanya aja, paling utama untuk penyiarnya. Terima kasih banyak, Babeh Misbah. Aduh, kenapa tuh ini, galau-galau Babeh Misbah. Coba ya, yang galau apa ya ada band. Oke deh, nanti Rido carikan lagunya. Selanjutnya juga ada dari Adit Syuja. Satu jam bersama ada band Genjreng. Assalamualaikum Ayudo, saya Adit dari Balandongan. Mau nyapa pendengar aja katanya. Genjreng, spesial buat istriku di Genjrengkan pokoknya. Oke. Kalau begitu kita coba angkat telepon lagi ya. Supaya, karena memang sudah tidak ada yang request-request lagi nih kayaknya. Coba. Yuk, halo. Halo. Halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Satu jam bersama ada band Genjreng EI.
0: Genjreng EI. Teh Dela, selamat malam.
1: Malam juga Arido.
0: Bagaimana malam hari ini? Mau request lagu apa dari ada band?
1: Lagunya Kencan Rahasia.
0: Waduh, kencan rahasia atau menikmati dirahasiakeun ya. Kencan teh.
1: Rahasia aja. Kan versi menang jadi.
0: Oke. Okay. Boleh salam-salamnya untuk
1: kompoi.
0: Siapa?
1: Tadi ikut konvoi rame versi menang.
0: Menangnya. Ikutan konvoinya tedelanya.
1: Ikut tadi.
0: Masya Allah. Eta tehnya. Ya Allah. Siap. Yalah itu mah euforia kemenangan dari Persib. Sudah, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat tadi ya, ada Teoli, buat Bu Aren, buat Tom Uji, buat Dede Mantas, buat Marin, buat Nai Ista Temeli, buat semua-semua aja katanya dukungkan ya.
0: Boleh.
1: Dari Antan Tejet.
0: Okay.
1: Spesial buat Arido aja.
0: Terima kasih banyak.
1: Oke, selalu ya. Amin. Dimakan rezekinya, panjang umurnya.
0: Amin.
1: Mantapnya. Buat orang aja.
0: Okay, siap.
1: Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Dela. Yuk silahkan, boleh. Selanjutnya ada siapa nih? Oke, sepertinya ini ada yang request-request di WhatsAppnya Fortuna ya. Wah, sebentar nih, yang nelpon kita bacakan dulu yang di WhatsApp. Ada dari Teh Lisna ini. Assalamualaikum, satu jam bersama ada band. Pengen request lagunya Manusia Bodoh. Salamnya buat saudara Fortuna FM, spesialnya buat Bang Rido. Terima kasih banyak. Semoga sehat, bahagia, panjang umur, banyak rezekinya. Amin, doa sebaliknya. Makasih Fortuna Genjreng Ui. Assalamualaikum. Siap, waalaikumsalam Teh Lisna. Manusia Bodoh ya. Aduh, jangan bodoh-bodoh deh jadi manusia.

Oke, lagu Manusia Bodoh sudah kita siapkan. Sepertinya kita langsung putarkan kembali lagunya aja ya, karena memang sudah tidak ada yang request-request lagi, supaya tidak lama-lama juga. Kalau begitu, pastikan tetap di 1 jam bersama Ada Band, Fortuna FM, Genjreng, guys.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

Iya, masih dari ada band Rido pilihkan untuk Babeh Misbah ya, tadi yang request-request di Facebook. Katanya pengen lagu dari ada band yang galau-galau katanya. Siap, sudah diputarkan kalau begitu ya. Ya, Sobat Fortuna semuanya, tak terasa di satu jam bersama ada band ini sudah selesai. Karena sekarang sudah di jam 9 lebih 52 menit, yang artinya pertanda akhir dari program satu jam bersama ada band. Kalau begitu sebelum Rido tutup, mungkin kita bacakan dulu komen-komen di Facebook ataupun juga WhatsApp nih. Iya, di Facebook ini ada Kang Bobo juga, Radio Fortuna Sukabumi. Kencreng, oi katanya. Satu jam bersama ada band. Pastinya Kang Bobo, terima kasih banyak. Ada Renata Sakura juga, satu jam bersama ada band. Favorit Rido, semangat, semoga sehat selalu. Amin, doa sebaliknya. Ada dalam lindungan Allah, amin. Tumim Virgo juga, warga Mabar Medan hadir katanya. Terus ada korban fitnah Das juga, assalamualaikum, satu jam bersama ada band Fortuna Genjreng. Kirim salam buat semua fans Fortuna, minta lagu ada band Surga Cinta. Surga Cinta tadi sudah diputarkan ya, ke korban fitnah Das. Spesialnya buat Rido, super spesialnya buat keluarga aja, terima kasih. Sama-sama, Soca juga dari Banjarnegara, terima kasih banyak. Terus ada Liz Andiani juga dari Medan, kota hadir Kang Rido, terima kasih banyak. Oke, kalau begitu terima kasih Soda Fortuna semuanya yang sudah bergabung di malam hari ini spesial bersama ada band. Walaupun waktunya hanya 1 jam, cuman tadi yang request itu banyak banget gitu, alhamdulillahnya. Dan mohon maaf kalau misalkan memang belum rezekinya, belum, masih harus coba lagi deh nanti di minggu depan kalau begitu ya. Ya sudah kalau begitu Soda Fortuna semuanya, tapi pastikan jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada Tembang Persada. Waduh, siapkan untuk lagu-lagu popnya nih yang mau request-request nanti di jam 10 malam pastinya. Dan kalau begitu saya Rido Darmawan pamit undur diri, mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemuliaan dan kedermawanan, disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini, engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, selamat malam. Yang mendengarkan melalui streaming radio fortuna.id, yang melalui perangkat radionya, yang sedang mendengarkan melalui kendaraannya, selamat malam pastinya. Ya, di malam hari ini bersama Rido Dermawan pastinya di program Tembang Persada. Nah, khusus untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau request-request pop terbaru, pop lawasnya, boleh banget bisa langsung menghubungi di line telepon Fortuna di 0815149907907 ataupun juga di Facebooknya Radio Fortuna dan juga WhatsAppnya. Kalau begitu, kita langsung saja open siapa yang mau langsung request-request. Oke, kita tunggu deh. Oke, sepertinya sudah ada penelpon pertama kita. Kita angkat. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Genjreng euy.
0: Kang Egi. Sebagai penelpon pertama kembali. Benar-benar stay berartinya.
1: Terus.
0: Masya Allah, siap atuh Kang Egi nih. Karena memang waktunya kita panjang juga, ya. Jadi nih bolehlah sekarang. Mau request lagu apa?
1: Pengen dari Wing ya.
0: Judulnya?
1: Wing Sejati.
0: Sejati.
1: Boleh. Dari Wing.
0: Oh, Wings Band.
1: Ya.
0: Sip. Mau salam-salam Kang Egi?
1: Kirim salamnya buat Mama. Mama Ranti.
0: Mama Ranti.
1: Mama Rindu. Mama Rita, Mais, Teh Meliandri, Teh Jule, Teh Olivia Senja, Pak Ben, Kang DG, Kang Deden Bantas,
0: Kang Deden Bantas,
1: Kang Basar, Kang Herlan, Mama Nurma,
0: Mama Nurma,
1: Teh Nurma, Teh Lisna, Mama Sam, Teh Ehan, Kang Barabere, Mama Yati, Mama Ijes.
0: Yap.
1: Terus buat Kang Panji Alam Barja.
0: Kang Panji, aduh itu unik ngarana.
1: Terus buat Kang Irfan, Kang Surya.
0: Yap.
1: Kang AM.
0: Kang AM.
1: Wahyu Tahu, Wendy Tahu. Terus buat.
0: Ayo buat siapa lagi?
1: Mama Nora. Terus buat Teh Asti.
0: Teh Asti.
1: DM sama seseorangnya.
0: Oh.
1: Terus buat Kang Abi Cikundu. Terus buat. Buat Ayah Susanti.
0: Oh, Ayah Susanti.
1: Terus buat semuanya saja.
0: Okay, siap.
1: Spesial buat Teh Gula Aren sok pohon.
0: Oh, atuh jangan dilupakan salam-salamnya.
1: Spesialnya buat Mama Dapi aja.
0: Okay.
1: Mantapnya. Kang Ido.
0: Betul.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Doa sebaliknya Kang Egi.
1: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, selanjutnya ada siapa penelpon kedua kita? Halo?
2: Ya halo, Tembang Persada, Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Kang Irfan?
2: Ya.
0: Iya, gimana Kang Irfan? Nyomplong hujan kah atau aman?
2: Aman, aman.
0: Oh aman, nonton Persib gak?
2: Nah, tadi sementara.
0: Oh tadi sebentar aja. Oh atuh hari gitu mah.
2: Kita menang.
0: Ah eta geningannya bobotoh langsung pada konvoy. Mantap lah, yang penting mah kondusif aja.
2: Banyak yang bakar-bakaran petasan.
0: Apa? Flare.
2: Ya.
0: Pada nyalain flare
2: ya.
0: Iya betul sekali. Ya sudah Kang Irfan, mau request lagu apa?
2: Lagunya pengen itu aja ya. Cinta sampai mati ya, Kangen Band ya.
0: Cinta sampai mati. Love that. Dari Kangen Band.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat yang barusannya sama ya. Terima kasih ya. Ada dua Kang Herlan kemana aja nih?
0: Oh, Kang Herlan atuh kemana Kang Herlan?
2: Kalau ngetnya kemana ya?
0: Sibuk meureunan.
2: Iya, kayaknya sibuk. Buat Kang Ayam juga.
0: Iya.
2: Buat Olivia Senja juga ya.
0: Buat
2: Kang Anjas juga ya. Terus buat Mais juga ya.
0: Mais.
2: Ya, terus buat sup-sup aja ya.
0: Buat all aja.
2: Ya, dikumkan aja.
0: Okay, siap.
2: Sekiannya buat Kang Rido aja ya.
0: Terima kasih banyak Kang Irfan.
2: Rido teh alumni Almas ya.
0: Betul.
2: SMA-nya atau apa kuliahnya?
0: Saya teh SMK.
2: Oh, SMA gitu ya.
0: Kenapa Kang Irfan alumni Almas juga?
2: Saudara kan.
0: Oh, oke okay, oke okay. Sama kayak Kang Joko lah, satu alma mater Ido teh.
2: Iya, sama sama ya. Itu ke pesantren Kinal Huda gitu ya ada ya.
0: Oh iya benar.
2: Kinal Huda sama Ceria juga yang masih saudaraan itu ya.
0: Oh, betul. Sama Alma Ceria. Siap, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Irfan dari Nyomplong. Oke, kalau begitu selanjutnya ada siapa ini?
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Antum Bang Persada Fortuna FM.
0: Genjreng. Selamat malam Kang DG.
3: Selamat malam juga.
0: Wah, di belakangnya ada Kang Deden Bantas. Ini nelpon oh. Deden Gembol.
3: Lo bro kaput lacok. Allah Cicing Adi.
0: Cicing Adi itu.
3: Adi cicingnya Adi.
0: Tah eta geningan. Tah. Kang DG. Malam hari ini mau request lagu apa sok?
3: Pingin lagu Indonesia.
0: Apa?
3: Tapi yang lawas, Ah.
0: Ya, gitu ya. Yang mana nih?
3: Pingin lagu ini aja, Rindiani aja.
0: Rindiani, judulnya Rindiani atau yang nyanyinya?
3: Rindiani aja.
0: Rindiani. Oh iya, Slam ya, dari Slam ya?
3: Dari Slam betul.
0: Oke. Okay. Mau salam-salam?
3: Buat yang barusan Irfan ya.
0: Kang Irfan?
3: Dengar-dengar barusan ngebahas alumni Alma Ceria ya.
0: Betul.
3: Yang Rido orang mana gitu, orang mana gitu.
0: Apanya tuh ya?
3: Rido, maksudnya kan coba aja keluar. Ya, tong lepasnya kan kalau dari alumni kan istilahnya kalau Alma Ceria mungkin Rido orangnya orang Cilacap juga mungkin.
0: Oh bukan, kalau Rido aslinya mah orang Gualpara.
3: Oh Gualpara.
0: Ya betul, orang Gualpara. Cuman SMK-nya di Almas begitu.
3: Oh.
0: Yap, betul sekali.
3: Oh ya, gua parnya sebenarnya ke gua para Cibureum atau gua para mana?
0: Apa ya itu teh ya? Pokoknya balai desa aja pokoknya. Ada
3: ke bawah bukan sekolah SD.
0: Sebelumnya masih di atasnya kalau Rido.
3: Apaan itu ada balai desa kan?
0: Heeh. Mm-hmm.
3: Di bawahnya ada gua para Cibureum, di bawahnya sekolah SD gitu.
0: Iya, MI ya.
3: Kan guys sering main ke situ.
0: Oh gitu.
3: Desa ke dalam.
0: Oh, kalau Rido gak ke dalam banget sih. Masih masih di atasnya.
3: Berarti dekat pemain musik sih kita ada kan di klik suling gitu.
0: Oh, siapa tuh? Gak tahu tuh.
3: Gitu ya.
0: Iya. Kang DG. Oh, suka main ke Gualparanya?
3: Sering.
0: Oh, oke.
3: Ke Gualpara sering gitu main gitu.
0: Ya, kalo begitulah. Kalau
3: kayak gitu mah sering banget gitu. Apa namanya? Gua cuburnya ke bawah ke balai desa itu langsung masuk ke bawah gitu.
0: Iya, itu tahu tuh SD ya, ada SD ya, kan di situ.
3: Betul. Ajang, kajang gitu. Kalau dulu mah kan radio kan Fortuna itu kan dulu kan sering main ke situ.
0: Oh.
3: Banyak kan radio Fortuna.
0: Oh, banyak penggemar di sana.
3: Banyak dulu dari era tahun 90 sampai 2000. Itu fans Fortuna itu banyak.
0: Waduh,
3: gitu.
0: Tahun segitu mah kayaknya Rido belum lahir tuh. Aduh.
3: Tapi siap. Sampai sekarang istilah beliau juga istilah mungkin nggak pernah melupakan. Kita gitu, sering komunikasi gitu.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Siap. Boleh Kang DG lanjut atuh salam-salamnya buat siapa nih?
3: Buat yang barusan Irfan ya.
0: Terima yep.
3: kasih buat Irfan. Terus
0: betul.
3: Buat Mais, karajukan aja Mais.
0: Mais.
3: Mais berjuang Mais. Berjuanglah dan berdoa buat Mais ya.
0: Iya.
3: Terus buat ini juga buat Meliandri.
0: Teh Mel.
3: Kalau sama Pucak Habibi.
0: Pucak
3: Habibi. Pucak Puyem.
0: Pucak Puyem. Pucak Habibi. Jauh-jauh itu yang Pucak Habibi.
3: Kalau Pucak Habibi dari itu tuh dari Cisolok.
0: Nah benar Cisolok.
3: Terus buat Marin juga, buat Teh Olive. Terus buat Teh Aren.
0: Teh Aren.
3: Buat Teh Aren ya, sama si Kamarunya. Terus buat Cejule. Buat Mak Nini.
0: Patung Kuda.
3: Manini teh sama siapa teh?
0: Manini sama siapa?
3: Manini sama siapa teh?
0: Sama Mami.
3: Maminya, sama Maminya.
0: Bener, sama Mami.
3: Terus buat Teh Ruli juga bersama Bebnya tuh ya, ya kawasan Jame juga ya.
0: Iya.
3: Selamat malam. Terus buat Teh Yuli Seblak juga, buat Paman Avero di Barat juga, Budi bersama DM-nya, buat Egi bersama Mama Davinya. Gimana udah ngumpul Ega, belum?
0: Ya. Tuh apa tuh? Ngumpul apa tuh? Oh, buat nyamperin ya.
3: Iya, betul. Kan kata Bang Hardi, wah Cina Ede udah punya 10 juta
0: Cina. 10 jeti langsung Kang Egai alias Kang Egi.
3: Buat Egi ya.
0: Yep.
3: Mudah-mudahan cepet-cepet aja buat Egi.
0: Amin, semoga dilancarkan.
3: Buat Mama Syam juga, Mama Indah juga, terus buat siapa teh, buat Budi bersama DM.
0: Iya.
3: Buat Yati Bali juga, buat Anibar. Mm-hmm. Tak lupa buat Kang AM.
0: Kang AM.
3: Juga teman-teman. Buat Waong, kemana aja Waong ya?
0: Mm, Waong. Sudah pulang kah?
3: Mm-hmm. Sibuk Waong juga namanya, biasa suka terus.
0: Bukannya umrohnya Waong teh?
3: Umroh belum pun anak. Kalau umroh mudah-mudahan istilahnya diberikan keselamatan.
0: Amin, amin. Amin ya robbal alamin, amin amin. Mudah-mudahan deh.
3: Buat Kang AM juga, buat Kang Anjas juga.
0: Iya.
3: Terus buat Pak Ben juga, selamat malam Dewi juga,
0: Ben.
3: Selamat malam. Anjas kemana aja buat Anjas ya, selamat malam Anjas.
0: Bang Anjas.
3: Mohon sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Terus buat Mus Mulyadi sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Lalu buat Lisna.
0: Lisna.
3: Buat Batu Cikembar, selamat malam Lisna, sehat selalu ya Lisna ya.
0: Amin.
3: Terus buat Tentin.
0: Tentin.
3: Buat Mais juga.
0: Mais.
3: Mais, selamat malam buat Mais. Tiis juga, sama Tiis.
0: Iya.
3: Selamat malam. Pokoknya terus semua aja.
0: Okay.
3: Kita bagi waktu sama yang lain.
0: Yap, betul.
3: Mudah-mudahan ada dari Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Mudah-mudahan diberikan kesehatan umur panjang,
0: semoga
3: berkah ya.
0: Amin.
3: Terutama yang belum kedupak, terutama buat ayah santi kalau boleh doain cepat naik ayah santi.
0: Tok asun.
3: Ini saudara Fortuna yang lagi sakit juga ini, mudah-mudahan segala penyakitnya sama saudara Fortuna berikan kesehatan dan mudah-mudahan segala penyakit.
0: Amin ya Allah. Amin.
3: Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Mudah-mudahan ya.
3: Spesial buat yang ada di rumah aja. Mudah-mudahan yang ada di rumah berikan kesehatan sekali lagi.
0: Oke.
3: Okay. Dan yang terpenting. Jaga kesehatan.
0: Yap, betul.
3: Terutama buat saudara Fortuna, jangan jaga lingkungan masing-masing ya. Nah ini saat cuaca cukup dingin banget gitu.
0: Tariris.
3: Apalagi yang punya kendaraan berdua, motor cepat-cepat masukkan.
0: Oh, cepat-cepat masukkan ya. Ya power. Ya
3: apa-apa. Kebetulan biasanya kan kalau malam minggu tadi biasanya Kang Rido nggak ronda, tapi kebetulan Kang Rido juga ada acara open, mungkin lelah ya Rido ya.
0: Betul.
3: Lelah mungkin.
0: Yap. Betul sekali.
3: Buat Rido sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih banyak Kang DG. Dan sebaliknya.
3: Ini nanti ada isinya ada masukan lagi nantinya tentang acara wayang golek nanti di bisa di.
0: Oh iya, nanti aja itu mah.
3: Di darat ya nanti aja.
0: Iya,
3: bisa
0: siap.
3: Ke Fortuna ya.
0: Yap, boleh. Langsung aja silaturahmi Kang DG.
3: Silaturahmi ya.
0: Yap.
3: Ada Rido ya.
0: Betul betul betul. Amin.
3: Juga mau ada acara apa nah pertemuan fan alumni insyaallah. Dan lebih juga karena kemarin DG mau di kontak-kontak dulu ya.
0: Okay, siap kalau sama begitu.
3: Alumni Fortuna dari era tahun 95.
0: Siap.
3: Sekarang.
0: Ditunggu pokoknya.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Ya, dengan ucapannya Kembang Persada Fortuna FM.
0: Genjreng
3: gay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang DG. Selanjutnya ada siapa ini? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kembang Persada Fortuna Genjreng.
0: Genjreng, Teh Lisna, dengan sabar menunggu akhirnya bisa.
4: Malam kemarin enggak bisa naik.
0: Oh, gak bisa naiknya? Rame?
4: Enggak, rame banget.
0: Masya Allah, alhamdulillah tuh. Peruntungan di malam hari ini untuk request lagu boleh. Sok, mangga.
4: Lagunya yang barunya?
0: Apa? Boleh. Apa tuh?
4: Kita dan Kenangannya.
0: Kita dan Kenangan.
4: Dari Nabila Maharani.
0: Kita dan Kenangan. Coba kita cek dulu. Boleh. Salam-salamnya buat siapa nih?
4: Salamnya buat barusan Kang DG ya.
0: Kang DG.
4: Buat Deden Bantas.
0: Mm-mm.
4: Buat Api Udin.
0: Api Udin.
4: Indah, ya. Mah Dapi, Mah Nura, Bang Eng, Teh Olip,
0: iya.
4: Teh Santana, Teh Anibar, KAM, buat Mais, Kang Helen, Teh Surya, buat Kang Kente, Kang Egi, buat Om Jack, Teh Nurma, Mama Jesse, Teh Jule, Teh Asti, buat Manini, Teh Aren, buat semua aja deh.
0: Okay.
4: Ketosialnya buat siapanya bilangnya ya?
0: Ayo siapa? Hayo.
4: Siapa tuh?
0: Atuh, siapa teh? Buat siapa spesialnya teh Lisna?
4: Ya, spesialnya buat yang lagi tugas. Semoga sehat selalu. Bahagia, panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin. Doa sebaliknya. Terima kasih banyak.
4: Genjreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teh Lisna. Yuk, di belakangnya satu lagi boleh. Halo. Waalaikumsalam.
5: Mbak
0: Tembang Bersada Fortuna FM.
5: Tembang Persada Fortuna FM Genjreng
0: eh. Genjreng eh. Kudu inget mungkin mah Kang Joko.
5: Baru ikutan teh.
0: Oh, jadi masih meraba-rabanya.
5: Nah, lain mah kan udah hafal yang lain mah.
0: Benar. Kang Joko.
5: Satu persatu kan ngapalinnya gitunya.
0: Oh, boleh atuh. Waduh, benar eng. Effort
5: eta mah. Iya we, cara maca ieu talaran ngan gitunya.
0: Iya. Wah, bisa-bisa.
5: Tuker MD gitunya.
0: Bisa-bisa membahas Almas ya.
5: Oh iya. Almas. Tapi ini mah kan Arido mah kayaknya dengan saudara aku si Rapli itu.
0: Rapli.
5: Alumina bareng bangunna.
0: Emang keluaran Rapli tahun
5: yang
0: berapa itu?
5: Itu agak pendek-pendek.
0: Hasbi bukan?
5: Hah?
0: Si Hasbi. Rafli Hasbi bukan?
5: Heeh,
0: bener. Oh, iya. Tahu-tahu kalau itu tahu.
5: Yang nama lupa lagi.
0: Yang di kacamata.
5: Enggak.
0: Oh, bukan berarti ya. Enggak tahu tuh tahun berapa tuh keluarnya.
5: 2022.
0: Oh, berarti kakak kelas kalau Rido 23.
5: Langsung kuliah dari situ langsung di Almas.
0: Oh, di Almasnya langsung kuliahnya. Ada di rumah SMK doang. Kalau misalkan itu mah. Ya sudah, Kang Joko.
5: Baru semester ini ya udah.
0: Mau lulusnya?
5: Lulusan kemarin.
0: Oh, iya berarti beda setahun sama Rido berarti kalau begitu.
5: Oh iya berarti.
0: Heeh. Ya sudah, Kang Joko mau request lagu apa nih malam hari ini?
5: Di mana hatimu?
0: Di mana hatimu? Siapa yang nyanyi itu teh? Papinka bukan?
5: Papinka.
0: Ya. Okay. Mau salam.
5: Buat semuanya lah, malam
0: belakangnya. Okay. Siap.
5: Oh, jadi banyak nih alumni itu tehnya di radio teh, alumni Almas teh. Aku mah dulu masih kena itunya zaman era 80-an mah. Tapi dulu mah populer kan, dulu mah populer se-Indonesia gitu kan.
0: Betul.
5: Almas se-Indonesia populernya bukan satu provinsi bukan.
0: Alhamdulillah
5: gini. Maka barengan bapak mah ada yang di Papua, Kalimantan.
0: Emang sih banyak.
5: Ada.
0: Dari daerah-daerah. Wah, pokoknya Sabang sampai
5: Merauke. Ya, benar ada ya. Betul. Di 27 provinsi waktu itu ada.
0: Betul sekali.
5: Gitu waktu itu.
0: Yap.
5: Hari itu di Gua Parang.
0: Iya, di Gua Parang rumah mah.
5: Di atasnya.
0: Betul di atas. Ini mah kita jadi kayak teleponan biasa
5: ini. Kalau enggak salah.
0: Kemana nih?
5: Satu ke bengkel patah itu teh gini kan ya, patah tulang teh Baaib dulu teh Baaib.
0: Oh, Baaib, enggak tahu tuh siapa tuh Baaib.
5: Ah, jadi Bang Uda udah meninggal dulu teh, udah tua sih. Waktu itu tahun berapa? Di bawah tahun 2000 lah pernah kesana.
0: Oke.
5: Siap. Terus yang satu lagi di atas Pak Haji itu yang dekat pesantren kalau enggak salah.
0: Oke.
5: Beli roda empatnya aku dibeli di situ teh.
0: Oh, oke. Ini sepertinya kita kayaknya harus teleponan berdua aja nih.
5: Bener. Jadi kalau mengingat kelaparan itu pernah.
0: Oh, siap.
5: Ah, gitu ya.
0: Oke.
5: Gitu aja ya. Spesial buat Aridonya.
0: Terima kasih banyak Kang Joko Tau.
5: Nah, semoga sehat.
0: Amin.
5: Panjang usia.
0: Amin. Terus sebaliknya.
5: Banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah.
5: Gitu. Siap. Satu alumni apalagi saling berdoanya.
0: Iya pastinya saling mendoakan Kang Joko.
5: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
5: Ucapannya.
0: Yap.
5: Fortuna. Pesonanya.
0: Kok pesona? Fortuna. Tembang Persada. Udah wak. Assalamualaikum aja.
5: Fortuna. Genjreng.
0: Genjreng.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih banyak Kang Joko Tau. Tuh. Oh asa diingetan Kang Joko teh tuh. Teh aren tuh. Jangan dikasih harapan palsu. Awawawawaw. Ya sudah kalau begitu sudah Fortuna semuanya. Kita langsung putarkan saja lagu-lagu yang sudah di requestnya ya. Pastikan jangan kemana-mana tapi Tembang Persada Fortuna FM. Genjreng.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Lagu Jera dari Agnes Monica sekaligus menutup perjumpaan kita di Tembang Persada. Pastinya tak terasa Saudara Fortuna semuanya, sudah 2 jam Rido menemani Saudara Fortuna semuanya dan juga menemani waktu istirahat. Terima kasih pastinya yang udah stay tune dan juga request-request ataupun sekedar say hi, kirim salam melalui WhatsApp apa ataupun juga Facebook Fortuna. Kalau begitu, saatnya saya Rido Darmawan pamit undur diri dari ruang dengar Saudara Fortuna semuanya. Selamat beristirahat, mimpi yang indah dan jangan lupa bangun dengan semangat baru besok pagi. Stay safe and good night.

0: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Formula FM, radio paling keren di Sukabumi.
1: Perdana Rekod Surabaya.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Iya, dari Jalan Bangke 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM Radio Pangkenjering dari Sukabumi. Genjering oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi-pagi Milujeng Enjing. Good morning. Awal pekan Senin 11 Mei 2026 diawali dengan keberkahan yang luar biasa ya. Tadi malam sampai tadi subuh dan sampai ispa OTW on the way ke Radio Fortuna, hujan diguyur sungguh deras sekali. Alhamdulillah, hirobi alamin, mudah-mudahan hujan membawa keberkahan ya buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi yang baru gugah, Wilujeng Enjing, kaberangan ya. Ai, nu kaberangan, kaberangan. Anu rajin-rajin, Wilujeng ya. Selamat pagi, afirmasi doa terbaik Anda seperti biasa, jangan sampai terlewatkan. Dan seperti biasa untuk warawiri. Sampai nanti jam 9 pagi, awal pekan Senin ini ispa sendiri. It's okay, no problem. Ayo, semangat pagi. Hey, jangan kalah sama ayam tetangga yang sudah berkokok. Kokok. Udah kayak si Eta aja. Ya wes lah ya. Yang lagi pak-pik-pak, cekah-ciki, Wilujeng Enjing, semangat pagi. Yang mau beraktivitas apalagi. Yang lagi sakit, semangat sembuh ya. Genjur.

Yes, 90,7 Fortune FM Radio Panggang Jering dari Sukabumi, Genjreng. Oi, di Genjreng pagi hari ini saudara Fortuna yang baru gabung di 90,7 Fortune FM juga streaming Radio Fortuna.id. Di Indonesia juga ada ya. Secara pagi hari ini alhamdulillah kecerahan mulai tampak sekali, tidak terlalu apa namanya seperti tadi awan gelapnya sudah menyingkir, hus-hus. Usir cantik yuk mari. Selamat pagi saudara Fortuna yang sudah komen-komen pagi hari ini baik via Pacebongok dan juga WhatsApp good. Selamat pagi digenjrengkan pagi hari ini ya. Wilujeng Ejing, Ekon, mari selamat pagi Puncak Bayam, Temel Yandri bersama keluarga, ayah sama bapaknya, juga tetangganya, yeye. Puncak Bayam pagi hari ini juga ini gak hujan gak? Tadi malam sampai tadi pagi subuh hujan gak? Kalau hujan sama dong. Atau mungkin beda, cerah. Yuk. Pagi Maiz, selamat bintangnya juga selamat pagi Wajeng Enjing, kalau beresnya Teh Olivia Wajeng Enjing. Pagi warga Ciaul, ada Mama Sipa, Mama Desi juga. Kemarin ada Mama siapa tuh di Ciaul ya. Nanti tak lihat dulu untuk mana tuh WhatsAppnya. Selamat pagi juga Tarepa Mutiara di kawasan Sukaraja. Bunda Widi juga ketinggalan ya. Pagi-pagi semuanya warga Gagar Bitung, Gerbi, Wilujeng Ejing, tanpa terkecuali. Di Gunung Padang juga ada Teneng, kemana aja Teneng. Selamat pagi Teh Aren di kawasan Baros ya. Teh Denti di Genteng Baros juga Wilujeng Ejing, selamat pagi. Cibarekbek, Mama Nanda, terus juga Terisma, Jampang Tengah, Pak Jampangan, Abang Nakami, Riki Wanto, juga selamat pagi. Yang punya ujung-ujung genteng, yang lagi ada di ujung genteng. DJ Pongki sudah balik belum? Bersama Cimamahnya, Wilujeng Ejing aja ya. Yang lagi menikmati libur di ujung genteng, Wilujeng Ejing deh ya. Pagi-pagi juga setelah di ujung genteng, kita ke ujungnya lagi. Mana tuh? Ada Banten, Ciko ya, terus ke sana. Sawarna kumaha nepi teh sawarna. Liz, feeling ispa ke sawarna irahanya. Mudah-mudahan satu saat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus juga selain ke sawarna, kita ke Geopark Culo tuh ada Bah Darsa, Lujeng Enjing, Pasawahan, ada Mama Rita, ada Engkong Basar juga ya. Labuan Ratu jangan ditanya, Tais Aisyah, Brahma Kumbara, Kang Jacksonnya, Wilujeng Enjing, Joko Tau juga ada di Plara. Yuk. Selamat pagi aja deh. Ya, pagi juga nih. Kawasan mana lagi, Ispa? Bojong Genteng, Bu Mimi, Bojong Lopang, Mama Bungsu, Wilujeng Enjing, selamat pagi. Karang Tengah, Po Ita. Gimana kabarnya, Po? Po Emi Sundawanan juga. Yang kacelep, kagak tahu kemana dia. Lakuan hari gini. Bukan kelakuan ya, lakuan. Selamat pagi juga kawasan mana lagi? Ada Mama ini nih di kawasan Karang Tengah juga, Mama Emput ya. Teh Dewi Endang enggak ketinggalan juga, selamat pagi. Bojong Longok, Ma Ici, Mama Ponti, Taman Bahagia, Wilujeng Enjing, Wilujeng. Bu Nenah di kawasan Cibadak, Teisnya juga Beh Juan, Teh Nina, Wilujeng Enjing. Budanya Aceh di kawasan Keramat, tanpa terkecuali, selamat pagi. Lebat-lebat juga di Bayangkara, Wilujeng Enjing. Yang setia-setia, selamat pagi. Yang setianya sedikit diragukan, juga selamat pagi.

Ceritanya nih ya, seorang suami berkata, Bunda, Ibu, peganglah ATM-ku. Kamu cukup laporan aja kalau gajiku sudah masuk dan nominalnya benar. Selebihnya, aturlah semuanya. Iya tuh, bunganya si Bunda teh, si Ibu teh, si Mama teh. Pemajikan teh bunga. Buatku uang bensin aja dan pegang secukupnya aja. Jika uangnya mulai menipis, beritahu aku biar aku usahakan lagi. Cek suami teh, kita tanya, ulu ayam gitu. Jangan sampai kamu meminjam kepada orang lain untuk menutupi kekuranganmu, karena nafkamu adalah tanggungan jawabanku. Aduh, upami pemajikan, istri, ibu, ayah, ibu, bunda gitu tanya, menguping suami kita teh, lain bungah deui. Ngan jadi pertanyaan teh, adakah suami yang demikian? Aduh, ada 1001, ada 1002. Ayo teh mah, mari.

bisa dihitung. Langsung aja yuk, Prakicu, yuk mari yuk. Aduh, ini untuk sebuah satu kehangatan untuk para ibu rumah tangga. Semangat ya, meskipun kamu berjuang sendiri, harus seperti Wonder Woman, seperti apa lagi? Langsung komen dah, langsung dah buru dulu komen dah. Bentar ya, nanti komani. Oh, bukan, masih kan, dia masih betah kan di ujung kan. Hai, jangan lupa kumang ya. Mau di hak kumang na mau. Gigi pasan we. Ya, selamat pagi kita Prakicu dulu ya. Untuk Prakicu pagi hari ini bertanggal 11 Mei 2026, tepatnya awal pekan Senin. Untuk kota Sukabumi, kita ke kota dulu yuk. Mau kemana neng ke kota? Badenaon. Lah ningali we, tapi tinggalian. Dan nggak borongnya. Oh, nggak borong atuh kali-kalimannya. Gunung Puyuh, jaringan hari ini 21-27 derajat Celcius untuk suhunya. Sama seperti halnya Cikole juga hujan ringan dengan suhu yang sama. Citamiang juga hujan ringan dengan suhu yang sama. Bahkan Warudoyong juga sama, hujan ringan dengan suhu yang sama, 21-27 derajat Celcius. Barosnya bagaimana? Sama juga, hujan ringan dengan suhu yang sama. Lembur Situ, hari ini juga hujan ringan, sedikit berbeda suhunya, 21-28 derajat Celcius aja. Ciberem juga hujan ringan, sama ternyata suhunya, 21-27 derajat Celcius dengan yang lainnya, kecuali Lembur Situ, 21-28 derajat Celcius. Gak apa-apa ya, Lembur Situ sedikit agak naik, gak apa-apa, yang penting hujan ringan, kebagian merata ya. Alhamdulillah, pokoknya namanya, udah ke kota, kita ke kabupaten, yuhuu, kabupaten, bentar.

kabupaten sudah ada di tangan info BMKG-nya ya pagi hari ini. Rakicu Kabupaten Sukabumi yuk. Hey, Palabuhan Ratu ternyata hari ini akan cerah ya. Mataharinya cerah gimana? Untuk sunrise-nya pagi hari ini Palabuhan Ratu, ujung genteng nih Bang DJ Pongki, ujung genteng cerah hari ini. Palabuhan Ratu cerah ya, 23-28 derajat Celcius untuk suhunya. Simpenannya berawan hari ini, 23-28 derajat Celcius dengan suhu yang sama, meskipun kecerahan dan berawannya berbeda ya. Cikakak awannya awan sama sih, maksudnya untuk berawan simpenan cerahnya Pelabuhan Ratu begitu. Nah kalau Cikakak beda sendiri, dia juga hujan ringan hari ini sama seperti yang di kota-kota ya. Hujan ringan dengan suhunya 22-27 derajat Celcius. Bantar Gadung hari ini cerah berawan loh, 22-29 derajat Celcius. Ternyata beda juga sendiri, cerah berawan. Cisoloknya hujan ringan, Cikidangnya berawan, 22-28 derajat Celcius. Sama sebenarnya Lengkong juga berawan. Jampang Tengah hari ini cerah, yang ada di Jampang Tengah kecerahan 22-29 derajat Celcius. Warung Kiaranya cerah berawan.

kebetulan berawan ternyata Walura. Jampang Kulon juga berawan, Cimasnya berawan, Kalibundur juga berawan hari ini. Nah, kecerahan nampak juga pada Surade.

Dan sedang, ternyata hujan sedang. Kalau dampak hujan sedang sama sebenarnya caringin. Nah, sukarajanya hujan ringan. Sama sebenarnya kebon pedes. Ya, hujan ringan juga kebon pedes. Cireng khas hujan ringan juga. Sukawareng hujan ringan. Berawan lagi nih Pabuaran, 22-28 derajat Celcius. Purabaya hujan ringan, Nyalindung hujan ringan, Geger Bitung hujan ringan, Sagaragan hujan ringan, bahkan Curug Kembar hujan ringan. Nah, Cidoloknya berawan, Cidadap berawan, Tegal Bulet cerah bu. 24-29 derajat Celcius nih, kawasan Tegal Bulet cerah. Cimanggunya berawan, Ciambar hujan ringan. Nah, itu dia variasi untuk kabupatennya banyak ya. Ada cerah, cerah berawan, berawan, hujan ringan, bahkan hujan sedang juga ada. Kompak kali. Ya wes itu tadi ya praktisunya untuk bagian Kabupaten Sukabumi. Apapun cuacanya pagi hari ini, kita banyak bersyukur, nikmati apa yang sudah diberi ya. Jangan banyak mengeluh, itu yang paling penting.

mah iseng-iseng weh berhadiah. Ya weh, selamat pagi hari ini yang sudah komen-komen juga paginya ya. Karena tadi kita lagi reset juga nih handphonenya. Kita buka dulu karena sudah nampak juga beberapa komennya. Di sini sudah ada siapa? Di Ganjreng untuk kawasan Puncak Bayam, good morning, selamat pagi Tete, semangat selalu pastinya Puncak Bayam hadir ya. Cuacanya hujan Ganjreng, sama kalau begitu hujan ya Teh Mel. Hari ini sudah reot hujannya di kawasan Puncak Bayam. Kalau di kotanya sudah reot, alhamdulillah ya. Terus juga ada Talisna, selamat pagi Talisna, assalamualaikum di Ganjreng. Pagi hari ini Talisna, selamat pagi ngai Ganjreng, waalaikumsalam. Ada juga Rahmat Irawan, selamat pagi untuk para wiri di Ganjreng. Pagi hari ini menuju seruput kopi bareng goreng cau, goreng cau hujan-hujan boleh. Apapun pagi hari ini canetnya. Ya, goreng cau, goreng bala-bala, goreng gehu, goreng ulen, goreng naon we asa ulah ka gorengan isuk-isuk ieu. Entong ka gorengan. Mun ka goreng mah, mun ka gorengan mah berarti seueur minyaknya. Uluh. Ya wes pagi hari ini, onde-mande. Nanti kita lanjut lagi. Ada juga Bunda Cepi, selamat pagi. Pagi juga buat siapa ini? DS Jahit, Kalapanungga, Omang Jahit, DS, DS Tenaon, DS Tenaon.